0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Dakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi korporasi ini, pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini, polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
2: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global.
18: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff
0: berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
19: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutelot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh tentunya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1
1: RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lasmale, Pro 1 RRI Pakengon, Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Melabu, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bersama kami saat ini dalam program Kabar Aceh ya. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan menyapa kita dan juga yang akan menyapa BMKG, saya serahkan mic kepada rekan saya di Losmawe, ada Kak Dewi Mohata. Silakan Kak Dewi.
0: Iya baik, terima kasih Amar. Iya, tadi kirain saya langsung, mohon maaf ya. Baik, terima kasih Amar atas informasinya. Dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa di Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita nanti hadirkan informasi-informasi teman-teman Sekorwil, kita akan dengarkan informasi BMKG di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Angga Dirta. Selamat pagi Angga.
2: Selamat pagi Kak.
0: Ya, baik, silakan untuk update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perihal cuaca. Cuaca di siang hari ini Rabu 19/1/2026. Secara umum kondisi cuaca hari ini cukup baik. Pada pagi hari secara umum kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami pantau juga sama, secara umum juga masih cukup baik. Wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan, berpotensi hujan ringan untuk wilayah Simelu, Aceh Selatan, dan juga wilayah Gayluas. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terjadi peningkatan hujan cukup signifikan untuk wilayah Aceh, sehingga secara umum kami perkirakan dalam kondisi hujan sosial pesisir barat mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, hingga Aceh Singkil. Begitu juga untuk wilayah tengah, baik dari Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayluas, serta Setenggara, itu sama kami pantau pada sore juga terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara itu untuk wilayah pesisir utara, baik dari Loksmawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang juga sama pada sore hingga malam hari kami pantau terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah Banda Aceh sendiri, Aceh Besar dan sekitarnya kemudian Sabang itu kami pantau hari ini belum mendapat potensi. Artinya mulai dari pagi hari hingga malam hari dalam kondisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri kami pantau dominan berasal dari barat hingga ke selatan. Artinya masih dalam kondisi kecepatannya cukup bervariatif. Kecepatan antara 5-15 km/jam dalam kondisi normal. Namun perlu kami informasikan hari ini kami memantau adanya potensi angin kencang khususnya ke wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya dan juga Sabang. Itu hari ini masih kami pantau adanya potensi angin kencang untuk wilayah-wilayah tersebut. Hotspot sendiri hari ini masih kami pantau cukup rendah. Artinya memang karena potensi hujan masih ada sehingga hotspot juga cenderung berkurang. Namun potensi hotspot ini masih terfokus untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya karena memang potensi hujan di wilayah

0: Sementara lintas barat juga sama, kami pantau juga gelombangnya dalam kategori yang sama, yaitu 0,5 sampai 1,25, dan dalam kategori juga yang sama. Sementara perairan Samudra Hindia Barat Aceh itu karena memang potensi gelombang tinggi itu masih ada, nah, kami himbau untuk kualitas nelayan khususnya untuk wilayah pesisir barat Samudra Hindia Barat Aceh itu sudah menjadi perhatian karena kami pantau potensi gelombangnya dapat lebih dari 2,5 meter. Demikian.
1: Ya baik, terima kasih Angga untuk informasinya, dan salam buat teman-teman semua, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi Angga.
0: Selamat pagi Kak.
1: Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa dan rekan-rekan, baru saja kita ikuti tadi informasi dari BMKG yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca, dan semoga informasinya bisa dipergunakan oleh masyarakat ya, dan juga pendengar terkait dengan mungkin yang akan melakukan perjalanan ataupun kegiatan di luar rumah. Selamat pagi teman-teman semua. Sabang, Yana, apa kabar pagi hari ini? Oke, saya sapa dulu ya.
2: Baik, Kak Dewi, alhamdulillah sehat, Kak Dewi.
1: Sehat, oke. Baik, kemudian semua sehat ya. Ada Amar juga di Banda, kemudian Melabuh, Emba, terus Takengan, Budi. Kalau di Singkil siapa ya? Ya.
3: Putra nih Kak, Singkil.
1: Putra, kenapa namanya enggak tertulis?
4: Rizky, okay. Rizky.
1: Tulis dong sekali-sekali biar pada ingat ya. Oke, okay. Baik. Kita awal dulu dari Yana di Sabang ya. Karena ini kan saya ingin juga tahu nih seperti apa di sana kondisinya. Cuaca di sana gimana Yana?
2: Iya, cuaca di kota Sabang Kak Dewi mulai tadi malam juga agak berangin tadi ya, seperti yang kata BMKG juga. Sekarang juga lumayan juga anginnya, tapi agak rendah. Nanti memang kalau menjelang sore ke malam itu memang agak-agak lumayan gitu anginnya. Di sini juga di sana ujung sana mendung, tapi kelihatan di belakang kantor ada matahari sedikit gitu. Jadi terbelah dua.
1: Terbelah dua ya. Baik ya. Silakan, ada informasi apa dari Sabang?
2: Iya. Informasi dari kota Sabang, Kak Dewi dan teman-teman semuanya. Iya, selamat pagi, salam sehat selalu buat teman-teman Korwil dan juga pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Wali kota Sabang Zulkifli Haji Adam ini mengajak generasi muda untuk menjadikan momentum HUT RI ke-81 ini sebagai energi yang terus untuk belajar dan berprestasi. Generasi muda itu juga diminta tampil sebagai penggerak pembangunan serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan juga bangsa. Hal ini disampaikan Wali Kota pada malam resepsi HUT RI ke-81. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kota Sabang. Dan dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan bahwasanya malam resepsi menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan yang telah diwariskan pada para pahlawan. Menurutnya momentum tersebut juga penting untuk melakukan refleksi terhadap upaya yang telah dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Pada kesempatan itu juga, Wali Kota secara khusus menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibraka Kota Sabang tahun ini, tahun 2026, dan mereka juga dinilai telah menjalankan tugasnya untuk mengibarkan bendera dan menurunkan sang merah putih dalam upacara peringatan HUT RI ke-81 ini dengan baik. Wali Kota juga mengapresiasi kedisiplinan, kekompakan, ketenangan dan juga rasa tanggung jawab yang ditunjukkan pada para paskibraka selama menjalankan tugas ini, dan atas nama pemerintah Kota Sabang dan masyarakat ia juga menyampaikan terima kasih dan juga penghargaan kepada seluruh anggota paskibraka. Kepada para paskibraka, Wali Kota juga berpesan agar pengalaman selama menjalankan tugas menjadi bekal dalam kehidupan. Ia juga meminta mereka menjaga kedisiplinan dan juga kekompakan, menghormati orang tua serta guru, serta terus belajar dan berprestasi. Wali Kota juga menegaskan tugas generasi muda tidak berhenti setelah menjalankan tugas sebagai paskibraka saja. Ia juga berharap mereka menjadi teladan, pelaku dan juga penggerak pembangunan demi mewujudkan Kota Sabang yang semakin maju, sejahtera, aman, nyaman dan berdaya saing serta memperkuat persaudaraan, nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI. Demikian Kak Dewi, informasi dari Kota Sabang.
1: Oke, baik. Ada dialog kah di kesempatan pagi hari ini? Masih menunggu?
2: Ya, enggak. Hari ini memang jatahnya Kota Sabang. Okay. Untuk dialog berjaringan ya nanti Kak Dewi dengan judul Kakao Sabang dari

0: di kebun menuju industri dan wisata. Nanti dirilis dari Banda Aceh dan juga Aceh Singkil. Begitu.
1: Wah,
0: kan?
1: Terima kasih Yana. Baik, dan kita beralih ke Emma ya di Melabo. Assalamualaikum Emma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi ini kita buat lady first semua ya. Oke. Baik. Emma, apa kabar? Gimana cuaca di sana? Lalu ada informasi apa? Silakan Emma.
2: Alhamdulillah kabar baik. Namun cuaca di Kota Melabo sepertinya jam 3 malam semalam sempat angin juga ya hingga subuh. Tapi kalau untuk cuaca di pagi hari ini sepertinya masih dari jauh kelihatan masih sepertinya matahari itu masih malu-malu untuk menampakkan dirinya. Bisa dikatakan mendung tapi belum berarti hujan untuk saat ini.
1: Oke. Baik.
2: Satu informasi dapat kami sampaikan dari Melabuh di kesempatan pagi hari ini terkait harga ayam potong di Aceh Barat naik jelang perayaan Maulid. Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabuh. Namun seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Jalan Palawan, Aceh Barat juga mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya tingginya permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat. Sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah, kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dari masyarakat Aceh Barat. Namun juga pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Demikian Dewi, satu informasi dari Melabuh dapat kami sampaikan.
1: Baik, apakah ada dialog pagi di pagi hari ini? Silakan Emma.
2: Ya, untuk sesaat lagi nanti tepat pukul 8 ya setelah kabar Aceh ini kita ada dialog Melabuh menyapa seperti biasa dengan tema pemekaran Kota Melabuh Dewi.
1: Oke, baik. Terima kasih Emma untuk informasinya. Baik, akhirnya kita kepada para kontri ya. Saya ke Takengon dulu ya. Ya, baik. Di Takengon ada teman saya ya. Baik. Silakan Budi.
3: Halo, selamat
1: kabar
3: pagi.
1: Pagi.
3: Alhamdulillah
1: pagi
3: kabar
1: juga.
3: baik.
1: Ada informasi apa dan silakan.
3: Oke, siap. Dari Takengon kami informasikan nih kalau kita mendengar kata alpukat ya, ini bayangan publik kerap melayang pada komoditas unggulan di Tanah Gayo yang kaya manfaatnya, namun ada yang berbeda dari terobosan terkini yang dihadirkan di dataran tinggi Gayo. Kali ini alpukat Gayo hadir bukan dalam bentuk buah-buahan dari perkebunan warga, melainkan sebuah aplikasi digital transformatif yang menyatukan seluruh urusan layanan publik dalam satu genggaman. Nah, langkah inovatif ini dimotori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah yang resmi menghadirkan Alpukat Gayo. Ini akronim ya, akronim dari aplikasi layanan publik Kabupaten Aceh Tengah. Kehadirannya diproyeksikan menjadi sebuah super apps terpadu yang memangkas sekat-sekat birokrasi, menghimpun berbagai pintu pelayanan publik yang selama ini terpisah-pisah ke dalam satu ekosistem digital yang efisien dan muat di saku warga ya. Kehadiran aplikasi ini membawa angin segar bagi efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. Melalui aplikasi Alpukat Gayo, masyarakat kini dapat mengakses ragam fasilitas layanan, mengajukan permohonan publik hingga memperoleh data-data dan informasi resmi secara cepat tanpa perlu repot datang dan mengantri dari satu kantor ke kantor lainnya. Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyampaikan bahwa platform ini merupakan terobosan fundamental untuk mengubah pola layanan konvensional menuju serba digital. Meski telah resmi meluncur dan beroperasi, pengembangan aplikasi terpadu ini tidak berhenti sampai di sini. Dinas Kominfo juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan fitur serta memperluas jangkauan layanannya secara berkelanjutan, menyelaraskan fungsi aplikasi dengan dinamika serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan juga menurut Mustafa Kamal, langkah strategis ini kian memperkuat khasanah ekosistem digital di Aceh Tengah, sekaligus juga mempertegas komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital atau digital governance yang adaptif ya. Dan bagi masyarakat mungkin yang ingin merasakan kemudahan akses digital dapat mengunduh langsung aplikasi tersebut di Google Play Store dan juga di App Store ya. Kemudahan urusan publik ini benar-benar berada di dalam satu sentuhan jemari ya. Baik, demikian informasi dari Takengon. Kita kembali ke Lok Semawe bersama Kak Dewi. Ya baik pendengar, mohon maaf karena terputusnya sambungan kita melalui Zoom meeting tadi bersama rekan-rekan Sekorwil 17 karena ada sedikit gangguan jaringan di studio Pro 1 RRI Takengon pagi hari ini pendengar. Jadi kita akan coba tersambung kembali dengan rekan-rekan Korwil 17 Aceh di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Water Cannon Brimob serta satu unit armada milik Kodim 0118 Subul Salam dengan menerjunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas pemadamkan kobaran api serta juga mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah yang dimana didampingi oleh aparat TNI dan Polri yang ikut terjun di lapangan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subul Salam, Madin Cibro menginformasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Nah, demikian gaya informasi dari Aceh Singkil kami hadirkan untuk pagi hari ini. Kami kembalikan ke Lok Semawi.
1: Terima kasih Rizky untuk informasinya. Baik, ini kita ke Amar dulu ya, sebelum kita nanti sambung lagi ke Takengon kalau ada waktunya ya. Baik Amar, silakan, ada informasi apa?
2: Baik, terima kasih ke Dewi dari Banda Aceh. Satu informasi, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, personel di Polairut Polda Aceh bersama Brimob, Ocean Diving Club Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syakuala serta Basarnas mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Kurung Raya Aceh Besar. Sebanyak 20 penyelam terlibat dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 4 personel di Polairut Polda Aceh, 3 personel Brimob, 10 anggota Ocean Diving Club FKP AWSK serta 3 personel dari Basarnas. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Kesdianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi cara unik untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan. Untuk informasi terkait dengan dialog pada pagi hari ini, Banda Aceh nanti dan juga RRI Aceh Singkil akan bergabung bersama Sabang ya untuk dialog Sokarwil Aceh. Demikian Kak Dewi.
1: Oke, baik, terima kasih Amar untuk update informasinya. Baik, kita coba ke Takengon ya yang sudah berusaha untuk kembali. Silahkan sebelum nanti dimintain oleh-oleh.
3: Karena Amar, silahkan Budi. Karena ya, mungkin durasi juga ya, sepertinya langsung saja lah ke Lok Semawi saja gitu, efisiensi waktu ya.
1: Baik, jadi Takengon tidak lagi hadirkan informasi ya.
3: Ya, intinya jangan lupa download aplikasi Alpukat Gayo. Sekian, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Budi. Baik, pendengar dan pemirsa, informasi terakhir dari Kota Lok Semawe. Nah, kemarin RRI Lok Semawe ini melakukan kegiatan medical check up ya, rutin bersama laboratorium biomedical, dan kegiatan ini berlangsung di kantor RRI Lok Semawe pendengar, dan diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan upaya deteksi dini kondisi tubuh. Dan juga prosesnya mulai dari daftar pengambilan darah, urin, kemudian juga pemeriksaan fisik oleh dokter, EKG serta ronsen ya. Dan yang pastinya ini dipastikan semua peserta juga menjalani pemeriksaan dengan nyaman dan aman. Dan ini juga menjadi ajang edukasi tentang pentingnya gaya hidup sehat bagi seluruh karyawan. Dan ini juga merupakan agenda nasional ya. Sepertinya hampir seluruh RRI juga akan melaksanakan MCU, tapi mungkin waktunya yang berbeda. Untuk pagi hari ini, untuk informasi kita ada dialog, kita akan berbincang nanti dengan Profesor Dr. Afridar, S.E., M.Si. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, dan juga ada PJ Kecik Tumbuh Tengah terkait dengan Desa Kreatif Ekonomi Tumbuh. Dan juga nanti di pukul 10 ada dialog sanksi. Jadi ada dua dialog, dan di pukul 9 nanti ada Halo RRI. Demikian teman-teman untuk informasi dari Lok Semawe. Dan terima kasih juga buat teman-teman di semua, Yana di Sabang, ya Rizky di Singkil, Emma di Melabo, Budi di Takengon, Amar di Banda Aceh. Alhamdulillah saya bisa apal semua hari ini. Dan semoga saja kita bersemangat ya di pagi hari ini sampai nanti di melaju di Depart 2 ya, disambung oleh teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Aceh Fadullah menerima audiensi jajaran Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh Selasa 18 Agustus kemarin. Audiensi tersebut dilakukan jajaran BPS untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2026 serta memohon dukungan Wakil Gubernur Aceh agar pelaksanaan sensus dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh pihak. Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah Aceh dalam mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Wagub Aceh Fadullah menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2026. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

93 FM Bro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali di hari Rabu pagi ini di tanggal 19 Agustus 2026. Yang beraktivitas mungkin pergi ke kebun atau ada aktivitas lainnya, berangkat ke kantor atau kemanapun itu, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ya, biar terus semangat sampai siang hari nanti. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini pendengar ya. Masih bersama Budi juga di sini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tentunya rangkaian informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: más.
1: Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah, baik pendengar, penyaluran bantuan pangan Banpang alokasi Juli hingga September 2026 di Aceh terus bergerak ya. Perum Bulog kantor wilayah Aceh memperkuat jaringan distribusi melalui kantor cabang di berbagai wilayah untuk memastikan bantuan beras pemerintah tidak hanya tersedia di gudang tetapi benar-benar sampai ke tangan masyarakat penerima. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Aceh Budi Sultika mengatakan hingga 18 Agustus 2026 realisasi penyaluran bantuan pangan di seluruh wilayah kerja Bulog Kanwil Aceh telah mencapai 186,93 ton dari total target penyaluran sebesar sekitar 24.771 ton. Dengan demikian, realisasi sementara tercatat sebesar 0,75%. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa proses penyaluran Banpang telah mulai berjalan di sejumlah wilayah dan akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga seluruh alokasi tersalurkan kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Nah, dari realisasi sementara tersebut, penyaluran telah tercatat melalui beberapa wilayah kerja, yakni Kanwil Aceh sebesar 11 ton, kantor cabang Langsa 74 ton, kantor cabang Melabuh 49 ton, dan kantor cabang Blang Pidi 52 ton. Sementara itu penyaluran melalui kantor cabang Loksmawe, kantor cabang Sigli, kantor cabang Kutacane, dan kantor cabang Takengon masih dalam tahap persiapan dan akan terus bergerak sesuai dengan kesiapan penyaluran di wilayah masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi bantuan pangan di Aceh berlangsung secara bertahap ya. Dan untuk menjangkau wilayah Aceh yang luas, penyaluran bantuan pangan diperkuat melalui 7 kantor cabang Bulog, yakni kantor cabang Sigli, kantor cabang Loksmawe, kantor cabang Takengon, Langsa, Blang Pidi, Melabuh, Kutacane. Jaringan tersebut menjadi bagian penting dalam mendekatkan distribusi pangan kepada masyarakat dari wilayah pesisir hingga dataran tinggi, dari bagian timur hingga barat selatan Aceh. Kantor cabang Bulog menjadi simpul distribusi yang menghubungkan beras bantuan pemerintah dengan para daerah-daerah penerimanya.

penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Nah, baik pendengar dari Nusa Tenggara Timur, kami informasikan PT PLN berhasil memulihkan 100% sistem kelistrikan Flores pasca bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Seluruh pelanggan yang terdampak kini bisa menikmati kembali pasokan listrik sejak Selasa kemarin 18 Agustus pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Pemulihan jaringan listrik tersebut mencakup wilayah kawasan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo dan pulau sekitarnya. Keberhasilan penanganan darurat bencana ini tercipta berkat kolaborasi erat antara lintas lembaga pemerintah serta masyarakat setempat. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kesiapsiagaan jajaran petugas di lapangan. Penanganan cepat gangguan kelistrikan dinilai sangat vital bagi pemulihan roda perekonomian warga di daerah terdampak. Dan sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasoyo menegaskan komitmen BUMN untuk selalu hadir mendampingi masyarakat pada saat kritis. Tim teknis juga dikerahkan secara terukur guna mempercepat perbaikan infrastruktur energi yang rusak akibat goncangan gempa di NTT. Darmawan juga mengungkapkan bahwa dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM ini amat sangat membantu proses pemulihan. Sinergi bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD turut memperlancar seluruh kegiatan operasional pemulihan di lapangan. Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa kestabilan aliran energi listrik sangat menentukan geliat industri pariwisata di wilayah Nusa Tenggara. Fasilitas publik dan sarana penunjang warga di pusat kota juga telah beroperasi secara normal tanpa hambatan. Dan juga General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menjelaskan penanganan sistematis pasca dampak gempa, pemetaan komprehensif dilakukan secara menyeluruh guna mendeteksi lokasi titik-titik kerusakan pada setiap gardu listrik. Lebih lanjut, Eko juga menyatakan bahwa perseroan juga turut memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak melalui program tanggung jawab sosial. Penyaluran logistik juga dilaksanakan melalui koordinasi intensif bersama dinas sosial dan juga dinas-dinas terkait di daerah.

0: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik mendengar Cek Fakta pagi hari ini, yaitu beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis di tahun 2026 ini. Lantas betulkah mendengar ada pendaftaran BPJS gratis di tahun ini? Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Ini dilansir dari berbagai media. Tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan juga BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi para peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung langsung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan juga program ini bersifat keberlanjutan pendengar ya, bukan hanya untuk tahun 2026 saja. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan, baik secara offline maupun online. Dan proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan juga situs web di Kemensos. Dan juga penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari link-link atau tautan palsu yang terindikasi melakukan pencurian data. Jadi kesimpulannya terkait dengan tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis di tahun 2026 ini adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan pendengar. Ya itulah demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini pendengar. Ya, lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Halo RRI pendengar di edisi kali ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 ya. Jadi baik, silakan bagi pendengar semua yang mungkin ingin menyampaikan keluhannya terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik juga di sekitar tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp 0852-7082-5272 atau bisa juga melalui line telepon kita 0821-6585-4676 ya. Dan kita sudah tersambung melalui sambungan telepon pendengar dengan salah seorang masyarakat yang akan menyampaikan keluhannya di program Halo RRI di edisi pagi ini ya. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gurniandi. Gimana kabarnya Pak Gurniandi, sehat ya? Baik, silakan Pak Gurniandi, ingin menyampaikan keluhannya terkait dengan apa Pak Gurniandi di pagi hari ini? Silakan Pak Gurni. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak, lanjutkan.
2: Lain publik tadi, masalah BBM yang selama ini selalu kami sebagai konsumen sangat-sangat mengkhawatirkan ya, karena setiap hari, setiap kami mengisi BBM ternyata berjam-jam kami antri. Kendati pun beberapa hari yang lalu pemerintah daerah sudah mengeluarkan aturan menyangkut masalah pengisian bahan bakar yang ada di SPBU yang ada di Kota Tangerang. Tetapi kami lihat di lapangan masih banyak sekali masyarakat kita yang antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Nah, ini sangat disayangkan. Sebagai konsumen kami memang waktu kami untuk mengantri itu sangatlah terbuang ya, karena seharusnya kami sudah bekerja yang lain, ke kebun misalnya. Ternyata satu hari atau setengah hari itu kami khusus antri BBM. Nah, terkait dengan itu juga masyarakat kita yang di sekitar pedagang-pedagang kita, pedagang-pedagang yang ada di Kota Takengon yang melintasi SPBU sangat disayangkan juga, karena dengan adanya antrian-antrian mobil ataupun motor ternyata mereka sangat terganggu. Nah, harapan kami kepada pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut ya, atau memang ada oknum-oknum mungkin dari masyarakat kita yang tidak cuman mengisi bahan bakar sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kami mengharapkan ada dari pihak pemerintah mungkin pengawasan ya, pengawasan di setiap SPBU, mungkin menempatkan aparat ada di sana, mungkin Satpol PP mungkin bisa ditempatkan di sana kalau seandainya dirasa ada mobil-mobil yang kok lama banget antrinya gitu, kok lama banget ngisi BBM-nya, ini kan perlu dicurigai. Mungkin itu ya yang menjadi keluhan, karena kami berjam-jam pernah kami sekitar 8 jam.
1: 8 jam?
2: Ya, antriannya. Wah. Ya, 8 jam antrian dari habis zuhur, habis isya baru dapat BBM-nya. Nah, ini kan waktu terbuang itu sangat banyak sekali. Padahal kami, masyarakat ini perlu waktu cepat karena mungkin mau ke kebun, mau kemana gitu. Itu mungkin keluhan kami sebagai layan publik yang ada di Kota Takengon, RRI.
1: Ya, dari pantauan Pak Gurniani sebagai masyarakat, ini kan di kota Takengon ada 3 SPBU nih Pak Gurniani. Ini ya, dari ya. Pantauan Bapak sebagai masyarakat di lapangan, 3-3-nya ini antri atau memang salah satu saja? Atau semuanya ngantri, Pak?
2: Enggak, 3-3-nya antri karena kami pas mau mengisi BM, cari dulu mana yang antriannya lebih pendek. Oh. Ternyata semua yang 3 yang ada di Kota Takengon itu antriannya panjang. Baik. Jadi kami sangat memilih yang mana karena antri semua. Tapi sekarang nggak tahu. Tapi kemarin sore masih antri kayak di Lemah itu masih antri dari Simpang Pet. Nah ini kan mungkin aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mungkin ditinjau kembali atau menempatkan aparatnya di setiap SPBU yang ada di Kota Tangerang mungkin begitu, Bang Budi.
1: Baik. Terima kasih Pak Gurniani. Mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Itu sementara, karena layan publik yang terkait dengan BBM tadi aja.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Gurniandi untuk keluhannya. Nanti akan coba kita tindak lanjuti ke pihak terkait bagaimana untuk solusi penyelesaiannya ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik pendengar. Itu dia tadi demikian salah seorang masyarakat di seputaran Kota Takengon. Tadi ada Pak Gurniandi yang menginformasikan bahwa beliau sudah beberapa minggu atau beberapa bulan kebelakang ini sulit untuk mendapatkan BBM, baik itu bersubsidi ataupun yang tidak bersubsidi ya. Karena memang dari pantauan beliau di seputaran Kota Takengon itu kan hanya 3 SPBU-nya dan 3-3-nya ternyata antriannya cukup membludak begitu ya. Jadi beliau tadi mengharapkan bagaimana pemerintah dan stakeholder terkait supaya kedepannya ini BBM, baik itu yang subsidi atau yang tidak subsidi ini, bisa lebih baik lagi pengaturannya di lapangan supaya tidak menimbulkan antrian yang cukup panjang ya. Berdasarkan penjelasan beliau tadi, beliau sampai pernah mengantri 8 jam dari zuhur sampai malam untuk mendapatkan BBM bersubsidi di Kota Takengon ya. Nanti kita akan coba tindak lanjuti bagaimana solusi penyelesaiannya dari pihak terkait. Dan silakan masih kita buka juga line telepon yang ingin bergabung untuk menyampaikan keluhannya di pagi hari ini. Di line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga sampaikan keluhannya melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272 ya. Kita tunggu sampai nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di program Halo RRI pendengar di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini.
4: Ih.
3: Ya udah ya, Dren. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: FYI for yay info.
7: Oh, wagapat. Ya.
8: Yuhu. Oh yes. Semangat banget sih main drumnya.
9: Hey. Asik gak tuh main drumnya gue?
8: Hebat. Lancar banget. Rovelnya
9: iya.
8: Ngeri
9: ya?
8: Iya.
9: Keren kan?
8: Keren.
9: Wih banget.
8: Singkopnya mancap.
9: Wih, siapa dulu?
8: Siapa?
9: Pemain drum.
8: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
9: Masa?
8: Begini ceritanya.
9: Oh.
8: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
9: Oh begitu.
8: Iya, ayo main drum lagi.
9: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
8: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
9: Baru saya mau bilang push up.
6: FYI for yay info.
10: Bang, makan bang.
11: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
12: Hah,
10: Astaga, ganggu orang aja kamu.
11: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
10: Yelah, santai dikit dulu lah.
11: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
10: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
11: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
10: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
11: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
10: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
11: Beneran bang, paket kilat nih.
10: Ya belum lah, bercanda doang ini.
11: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
12: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kembali kita di Halo RRI di edisi pagi ini ya. Menyikapi tadi keluhan dari salah seorang pendengar kita yang sekaligus juga masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan BBM tadi, maksudnya sudah beberapa bulan terakhir ini kita mau mendapatkan BBM baik itu jenis subsidi atau tidak subsidi ini sangat sulit begitu ya. Bahkan tadi sudah diinformasikan hampir 8 jam tadi mengantri di SPBU hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi ya. Dan tim kami juga tadi sudah sempat menghubungi salah seorang perwakilan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah, dan beliau tadi menyampaikan bahwa untuk masalah tersebut alangkah lebih baiknya dihubungi tim terpadu atau mungkin kabak ekonomi yang bisa menjelaskan secara rinci bagaimana terkait dengan keluhan tadi yang sudah disampaikan oleh salah seorang pendengar kami begitu ya. Dan tim kita juga sedang berusaha untuk menghubungi bagian ekonomi Setdakap Aceh Tengah di pagi hari ini untuk menindaklanjuti terkait tadi solusinya bagaimana dari keluhan yang sudah disampaikan oleh Pak Gurniandi tadi ya, salah seorang masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Sudah ada telepon masuk di pagi hari ini, kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum Bang Budi.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini Kak?
2: Ini dengan Kak Ratna Bang Budi.
1: Kak siapa?
2: Kak Ratna Budi, Bang Budi.
1: Kak Ratna di mana sekarang posisi Kak?
2: Di Dedalu Bang Budi.
1: Di Dedalu, oke silakan. Ada yang mau ingin disampaikan terkait keluhannya Kak?
2: Bang, apa tuh lampu merah itu tadi kayak mana tuh? Gak bisa diperbaiki lagi atau kayak mana?
1: Baik, terkait dengan lampu merah yang di simpang 5 Bang Aceh itu ya?
2: Sama yang terminal.
1: Okay. Yang di terminal lama terkait dengan traffic light lampu lalu lintas itu
2: mati. Sudah diperbaiki.
1: Ya sudah beberapa bulan ini tidak hidup begitu Kak Ratna ya?
2: Okay, karena baik. Pagi-pagi itu kami berebut terus, maksudnya anak mengantar anak sekolah semuanya mau cepat. Jadi kalau ada kayak gitu kan nggak ya, tertib jadinya kan?
1: Karena beberapa waktu lalu juga tim kita sudah sempat menghubungi perwakilan dari dinas perhubungan karena yang ngurus traffic light atau lampu lalu lintas itu dari dinas perhubungan, cuman belum ada tanggapan, belum ada jawaban. Nanti coba kita koordinasikan kembali Kak Ratna ya dengan tim terkait untuk coba menghubungi kembali dari perwakilan dinas perhubungan bagaimana solusi kedepannya terkait dengan traffic light tadi, lampu lalu lintas tadi begitu Kak Ratna ya. Baik. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan?
2: Itu ada Bang, satu lagi itu kalau bisa jalan-jalan yang berlobang tuh Bang, pentelin Bang.
1: Mungkin lebih detail lagi ini jalan yang berlobang di sebelah mana gitu kan?
2: Ini dekat Pasar Bawang pun ada, terus okay. Yang dekat terminal sana pun ada yang mau masuk ke pasar entres ini kan ada.
1: Ya, oke, baik.
2: Terus di simpang 5 itu pun ada Bang, banyak juga.
1: Oke, kalau untuk masalah jalan nanti kita koordinasi ke dinas PU mungkin ya. Baik, terima kasih Kak Ratna dari Dedalu ya. Baik, terima kasih, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar tadi Kak siapa tadi? Kak Ratna dari Dedalu ya. Ini sudah pernah kita coba hubungi beberapa waktu yang lalu Kak Ratna terkait dengan traffic light tadi, lampu lalu lintas di kawasan Simpang 5, tepatnya di Simpang Bang Aceh itu ya. Memang sudah beberapa bulan terakhir ini traffic light tersebut tidak hidup begitu. Dan terus juga tadi di dekat terminal bawah, lampu lalu lintasnya juga terpantau tidak hidup beberapa bulan kebelakang ya. Jadi dikhawatirkan tadi oleh Kak Ratna tadi, karena lalu lintas pagi-pagi itu kan cukup ramai ya, baik itu anak-anak berangkat sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke kantor, ke kebun. Jadi Dikhawatirkan jika traffic light itu tersebut terlalu lama tidak diperbaiki, nantinya akan menimbulkan kecelakaan-kecelakaan di jalan begitu ya. Dan terkait tadi juga jalanan yang berlobang di dekat pasar bawah tadi dan terminal bawah juga, Kak Ratna tadi menyampaikan sebisa mungkin untuk diperbaiki, ditambal lah jalannya, jangan dibiarkan berlubang seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Ratna. Nanti coba kita akan tindak lanjuti berarti kedua instansi ini terkait dengan traffic light tadi, lampu lalu lintas, nanti coba kita konfirmasi kembali ke Dinas Perhubungan. Dan terkait juga tadi jalan yang berlobang, jalan rusak, ini nanti coba kita konfirmasikan kembali ke Dinas Pekerjaan Umum ya, Dinas PU nanti yang akan coba memberikan tanggapannya terkait dengan keluhan yang sudah disampaikan oleh Kak Ratna tadi di Dedalu, Kak Ratna ya. Mohon bersabar Kak Ratna, karena memang waktu pas Kak Ratna telepon kemarin memang kebetulan saya juga yang lagi jadi hostnya di Halo RRI, cuman memang sudah kita hubungi ke Dinas Perhubungan tidak ada jawaban. Jadi nanti coba kita follow up lagi, kita coba hubungi kembali bagaimana untuk solusi kedepannya terkait dengan traffic light tadi yang sudah beberapa bulan ini tidak hidup begitu ya. Baik, terima kasih Kak Ratna, dan kita juga masih terus menghubungi dari bagian ekonomi Setdaka Aceh Tengah terkait tadi dengan keluhan yang sudah disampaikan oleh Pak Gurniandi dengan antrian BBM bersubsidi di Aceh Tengah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kembali kita di Halo RRI di edisi pagi ini pendengar. Dan kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah, dengan Bapak Ariansah AR Esos MAP, yang akan memberikan tanggapannya terkait dengan keluhan salah satu pendengar kami yang menyampaikan tadi terkait dengan traffic light di kawasan Simpang 5 dan di kawasan terminal bawah yang sudah berbulan-bulan mati total ini ya. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
1: Salam, selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi.
0: Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat ya?
1: Dan pendengar RRI yang setia.
0: Ya, baik. Ini bagaimana ya, Pak, tanggapannya Pak terkait dengan salah seorang pendengar kita tadi yang menyampaikan keluhannya terkait dengan traffic light, lampu lalu lintas di seputaran kawasan Simpang 5 Bang Aceh ini dan di kawasan terminal bawah ini yang sudah berbulan-bulan mati total ini Pak. Bagaimana Pak tanggapannya Pak?
1: Baik, Bang dan para pendengar, dan juga tadi mungkin ada pendengar yang bertanya mengenai kondisi traffic light kita ya. Jadi dapat kami sampaikan Bang, dapat kami sampaikan bahwa kondisi traffic light kita secara umum di Kabupaten Aceh Tengah sangat tidak memadai lagi kalau menurut kami, hemat kami. Di samping usianya ya, usianya yang sudah di traffic light kami rasa sudah cukup tua lah. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, malah ada yang 20 tahun ya. Jadi kan dari kondisi usia juga sehingga kondisi cuaca kita juga sangat mempengaruhi traffic light tersebut. Jadi cuaca bagaimana, jadi akibat usianya yang sudah cukup tua sehingga cuaca, kalau misalnya datang hujan, itu traffic light sebagian besar error. Error karena mesinnya, karena sambungan-sambungan kabel jadi error. Hal itu membuat perlu adanya biaya perawatan yang signifikan lah terhadap traffic light yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin karena kondisi kita ya, Kabupaten Aceh Tengah yang belum memadai, sehingga biaya perawatan tersebut tidak teranggarkan untuk tahun ini. Ya, jadi sebenarnya itu bukan baru kali ini saja masyarakat mengeluh, sudah cukup lama, sudah mulai dari bulan-bulan setelah pasca bencana hidrometeorologi itu juga kita banyak yang mati. Jadi sejak bulan-bulan 2, bulan 3 sampai saat ini, kita harapkan mungkin kalau ada biaya perawatan, apalagi untuk kemarin kita sudah usulkan di anggaran perubahan tahun ini, insya Allah mudah-mudahan kalau teranggarkan bisa kita lakukan perawatan. Itu Bang.
0: Oke, baik. Berarti karena terkait masalah anggaran tadi, mungkin untuk beberapa bulan ke depan belum bisa diperbaiki begitu untuk traffic light tadi Pak Kadis ya?
1: Karena kondisi traffic light kita, ya karena kondisi traffic light kita udah usianya udah cukup tua lah bagi traffic light itu sendiri. Sudah cukup, sehingga biaya perawatan seperti penggantian kabel, mungkin penggantian mesin. Jadi dia kalau sudah di perubahan cuaca, apalagi kemarin itu kita bencana, langsung error di mesin dan harus diperbaiki dia. Ya Bang.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Kadis Perhubungan Aceh Tengah Pak Ariansa sudah memberikan tanggapannya terkait dengan keluhan salah seorang pendengar kita tadi terkait dengan traffic light di kawasan Simpang 5 Bang Aceh dan juga di kawasan terminal bawah. Terima kasih Pak Kadis. Selamat pagi, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik pendengar, demikian tadi kita sedikit berbincang dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah Pak Ariansah terkait dengan tanggapan dan jawabannya tadi untuk Kak Ratna tadi di daerah Dedalu tadi ya, yang informasi terkait dengan traffic light lampu lalu lintas tadi, mungkin memang untuk beberapa bulan ke depan ini belum bisa normal kembali ya lampu lalu lintasnya, karena disampaikan oleh Pak Kadis tadi memang terkait dengan anggaran yang belum dianggarkan. Jadi untuk perawatan dan perbaikan untuk saat ini belum bisa begitu ya. Tapi mudah-mudahan untuk di tahun depan, semoga anggaran untuk perbaikan traffic light di seluruh Kabupaten Aceh Tengah ini bisa terrealisasi begitu Kak Ratna ya. Dan terkait tadi keluhan dari Pak Gurniandi antrian BBM, jadi kita juga sudah coba menghubungi perwakilan dari Dinas Perdagangan tadi, tidak ada tanggapan, dan kita juga sudah diarahkan untuk menghubungi dan mengirim pesan kepada Kabak Ekonomi Setdakap Aceh Tengah Pak Busra Aradi, akan tetapi telepon juga belum direspon ya. Sementara untuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Tengah Pak Jauhari juga nomornya sedang berada di luar jangkauan begitu, jadi tidak bisa kita konfirmasi terkait dengan keluhan tadi yang disampaikan oleh Pak Gurniandi ya. Tapi sedikit kami tambahkan pendengar untuk terkait dengan keluhan yang disampaikan Pak Gurniandi tadi. Ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Polres Aceh Tengah dan juga pengelola SPBU ini mulai menerapkan masa sosialisasi dan uji coba penataan jam operasional serta pembatasan kuota harian BBM bersubsidi di wilayah perkotaan Aceh Tengah. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak 18 Agustus kemarin, dan dalam pemberitahuan yang dipasang di sejumlah lokasi di sejumlah titik-titik SPBU, ini pelayanan biosolar dibuka mulai pukul 7 hingga pukul 13, sedangkan Pertalit dilayani mulai pukul 13 hingga selesai. Dan selain pengaturan waktu pelayanan, pemerintah juga menetapkan pembatasan kuota Pertalit berdasarkan jenis kendaraan. Sepeda motor atau kendaraan roda 2 maksimal mendapatkan 6 liter per hari, kendaraan roda 3 maksimal 10 liter per hari, sedangkan kendaraan pribadi roda 4 ini maksimal 30 liter per hari. Nah, untuk biosolar, ini kendaraan pribadi roda 4 dibatasi maksimal 44 liter per hari, angkutan umum, dump truck, dan ini bis maksimal 100 liter per hari, truk engkel maksimal 150 liter, sedangkan tronton dan bus akap ini maksimal 190 liter per harinya. Dalam pemberitahuan tersebut, masyarakat juga diminta untuk menjaga ketertiban antrian. Warga dilarang memarkir, menginapkan kendaraan, maupun membuat antrian di bahu jalan sebelum jam pelayanan dimulai. Pengisian BBM bersubsidi juga diwajibkan menggunakan kode QR atau barcode yang sah, dan harus sesuai dengan nomor polisi serta STNK kendaraan yang bersangkutan. Pemerintah juga berharap penataan ini dapat menciptakan pelayanan BBM bersubsidi yang lebih tertib, mencegah penumpukan kendaraan di sekitar SPBU, serta memastikan distribusi BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan ya. Dan juga kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan uji coba. Jadi masyarakat juga dihimbau untuk memahami jadwal pelayanan dan ketentuan kuota yang telah ditetapkan ya. Jadi begitu mungkin Pak Gurni. Jadi kalau misalkan kita uji coba dulu mungkin beberapa minggu ke depan Pak Gurniandi, karena sudah diinformasikan oleh pemerintah kabupaten dan Polres akan menerapkan masa sosialisasi dan uji coba penataan jam operasional ya serta pembatasan kuota harian BBM. Jadi jika Pak Gurniandi ingin isi Pertalit ini bisa antri mulai dari pukul 7 hingga pukul 13. Dan mohon maaf untuk biosolar ya, untuk biosolar ini antrian dibuka mulai pukul 7 hingga pukul 13. Sedangkan untuk Pertalit ini dilayani mulai pukul 13 hingga selesai ya. Jadi bisa diuji coba dulu Pak Gurniandi untuk beberapa minggu ke depan. Jika beberapa minggu ke depan masih saja terdapat antrian di SPBU-SPBU, nanti coba kita akan tindak lanjuti ke pihak-pihak terkait untuk bagaimana solusi ke depannya ya. Untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan Pak Gurniandi. Terima kasih telah menyampaikan keluhannya tadi di program Halo RRI. Dan berhubung kita juga sudah di ujung, saya juga harus pamit di sesi pagi ini pendengar. Nanti dilanjut sama Kak Nur pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Kita cukupkan juga Halo RRI di pagi hari ini. Bisa dipantau Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat selamat siang ya untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk siang ini menemani kebersamaan kita dengan beragam program-program Pro 1 RRI Takengon. Dan siang ini juga ada program sanksi dengan tema yang kami angkat, sanksi tanpa kompromi ya, menguliti modus pencucian uang pusat sindikat judi online internasional. Dan pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, ngomongin soal sanksi ini sendiri, kita ketahui bersama ya, terkait dengan judi ini menjadi sesuatu hal yang saat ini menjadi perhatian serius tentunya, karena banyak dampak-dampak yang ditimbulkan. Dan pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, judi sendiri kita ketahui ini tentunya banyak sekali dampak negatif yang bisa dirasakan. Dan berkaitan dengan hal tersebut, untuk siang ini ya, Nur akan ulas ya berkaitan dengan sanksi tanpa kompromi menguliti modus pencucian uang palsu sindikat judi online internasional. Dan pendengar, kita akan membahas bagaimana pulsa atau layanan telekomunikasi dapat disalahgunakan dalam aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas ilegal, mengapa masyarakat perlu berhati-hati, dan tentunya bagaimana kita bisa mencegah diri agar tidak terlibat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan pendengar Pro 1, ketika kita mendengar kata pencucian uang, mungkin yang langsung terbayang adalah transaksi melalui rekening bank, perusahaan, atau aset bernilai besar. Tetapi perkembangan teknologi dan layanan digital membuat modus kejahatan juga semakin beragam. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah pemanfaatan pulsa, nomor rekening, nomor telepon, akun digital, maupun layanan telekomunikasi sebagai bagian dari transaksi atau perputaran dana yang mencurigakan. Pulsa yang selama ini kita gunakan untuk telepon dan internet ternyata juga bisa menjadi objek yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks sindikat judi online, transaksi dapat dibuat sedemikian rupa agar aliran dana menjadi lebih sulit ditelusuri. Karena itu, masyarakat jangan sampai berpikir, ah cuma pulsa gitu ya. Justru dari sesuatu yang terlihat kecil, semua jaringan kejahatan bisa saja membangun pola transaksi yang lebih besar. Dan untuk mengulas terkait hal tersebut ya, setidaknya di program sanksi siang ini, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, dan ditemani dengan pilihan lagu-lagu juga yang semoga dapat menemani rangkaian aktivitas Anda.

0: Ella, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
1: Siap kak, ini lagi beresin hiasan kantor, tinggal pasang benderanya aja.
2: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
0: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
1: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
2: Minimal cek-cek dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
0: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
1: Kalau udah aman, baru deh tenang, mau makan, mau kerja juga nyaman.
2: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
0: Merdeka dari produk berbahaya.
1: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Balai POM di Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Oke, untuk Anda pendengar, tetap semangat ya, jalani beragam aktivitas rutinitasnya, dan yang pasti juga bahagia selalu lah setidaknya. Dan pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, tapi dia selalu ada untukmu. Oke, ngomongin soal sanksi tadi ya, kenapa sih masyarakat itu harus waspada ya setidaknya? Karena ada beberapa hal yang setidaknya perlu kita pahami. Jangan pernah sembarangan memberikan nomor telepon, kartu SIM, kode OTP, akses akun, data pribadi, ataupun akses ke layanan pembayaran kepada orang lain. Nah, apalagi jika kita ditawari imbalan dengan cara yang mudah. Misalnya nih, pinjam nomor sebentar ya, kemudian bantu daftarkan akun dong, terima pulsa ini, nanti uangnya ditransfer, atau bahkan tidak perlu melakukan apa-apa, cukup gunakan nomor kamu. Ya, sahabat Pro 1, kita harus hati-hati sebab kita tidak pernah tahu apa untuk apa sebenarnya fasilitas atau data yang kita berikan tersebut digunakan. Jangan sampai karena tergiur keuntungan kecil, kita justru terseret ke dalam aktivitas yang bermasalah secara hukum. Mendekatmu, berhentilah mencari, karena kau telah menemu. Dan pendengar, coba untuk jangan menjadi perantara. Ada istilah yang sangat penting ya untuk kita ingat hari ini. Jangan menjadi perantara bagi transaksi yang tidak kita pahami. Kalau ada seseorang meminta kita menerima pulsa, uang, atau melakukan transaksi tertentu, kemudian meminta kita meneruskannya kepada orang lain, tanyakan terlebih dahulu untuk apa, dari mana asalnya, mengapa harus melalui nomor atau akun aku gitu ya. Ya, jadi kalau penjelasannya tidak jelas, lebih baik jangan dilakukan. Apalagi jika orang tersebut meminta kita merahasiakan transaksi. Pendengar Pro 1, kerahasiaan bukan selalu berarti aman. Bisa jadi justru ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Lantas apa kaitannya dengan judi online? Ya, kita juga tidak boleh lupa bahwa judi online bukan sekedar persoalan menang atau kalah. Dan di balik aktivitas judi online juga dapat terdapat jaringan transaksi, promosi, perekrutan, hingga berbagai cara untuk menyamarkan aliran dana. Karena itu masyarakat perlu memahami bahwa ketika seseorang diminta membantu transaksi yang berkaitan dengan judi online, resikonya bukan hanya kehilangan uang, ada resiko terhadap keamanan data, nomor telepon, akun digital, bahkan potensi persoalan hukum. Maka pesan kita sederhana, jangan ikut-ikutan, jangan membantu, jangan menyediakan sarana. Kalau menemukan aktivitas yang mencurigakan, jangan menyebarkannya atau mencoba menyelesaikannya sendiri. Gunakan jalur pelaporan resmi yang tersedia dan simpan informasi yang memang diperlukan sebagai bukti.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Jangan kau bohong. Oke deh, untuk mendengar setiap Rosato Erita Kengon, ya pasti di program Sanksi, Sanksi Tanpa Kompromi menguliti modus pencucian uang pulsa sindikat judi online internasional. Jadi kalau kita ngomong kaitannya dengan judi online, ya konon pasti ada, walaupun terkadang kita merasa

kalikan aja kalau misalnya 1.000 orang, 1.000.000 orang ya, berapa sudah. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, jadi Nur juga pengen tahu nih, atau pendengar juga bisa berbagi pengalaman. Kira-kira pernah gak pendengar nih ya mendapatkan tawaran untuk menerima atau memindahkan pulsa maupun uang dari seseorang yang tidak pendengar kenal dengan alasan mendapatkan keuntungan? Ya, atau mungkin pendengar pernah mendapatkan pesan yang meminta kode OTP, data pribadi, atau meminta Anda nih menggunakan nomor telepon untuk transaksi tertentu. Nah, kalau pernah, kira-kira pendengar sendiri bagaimana nih menyikapinya? Pendengar bisa sharing ya bersama kami di program Sanksi untuk siang ini khususnya. Karena memang berbagi pengalaman tentunya bisa menjadi pembelajaran bagi pendengar lain. Ya Nur, ada nih beberapa ya pesan yang mungkin pendengar juga punya sih pengalaman yang sama dan bisa di-sharing juga. Setidaknya nih misalnya ada pemberitahuan kalau kita itu dapat hadiah koin pulsa, saldo dan sebagainya gitu ya, dengan mengklik link tertentu. Nah, hati-hati gitu, karena ini bisa kaitannya dengan ya itu tadi, data dan sebagainya juga. Kemudian ada juga pesan yang setidaknya menyampaikan, oh kamu ini dapat hadiah emas loh, ambil di nomor sekian-sekian gitu ya. Nah, hati-hati juga setidaknya dengan pesan-pesan seperti ini. Belum lagi ada informasi atau pesan yang dikirimkan, halo buat nomor kamu sekian-sekian-sekian, buruan cek ini link ini, kamu dapat bonus apa gitu. Dan bahkan hadiahnya itu bisa berbentuk kotak mungkin ya, atau apa. Dan ya ini memang benar-benar harus hati-hati lah setidaknya. Bahkan ada terpilih nih, kamu dapat hadiah pulsa, kuota, kemudian juga koin pulsa dan sebagainya dengan mengirimkan link ini gitu ya. Nah, ini memang sesuatu hal yang memang harus diwaspadai. Kenapa? Jangan sampai kita tergiur dengan pesan yang masuk tapi ternyata dampaknya lebih parah gitu ya untuk kita pribadi. Karena mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, itu akan melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi, dan akhirnya kita yang tinggal gigit jari. Ya, pendengar, ada beberapa pesan sederhana yang konon bisa kita pegang gitu ya. Pertama, jangan mudah tergiur imbalan. Kedua, jangan memberikan OTP atau data pribadi kepada siapapun. Ketiga, jangan meminjamkan nomor kartu SIM, rekening, atau akun digital untuk transaksi yang tidak jelas. Keempat, jangan ikut menjadi perantara transaksi yang sumber dan tujuannya tidak kita ketahui. Dan yang kelima, jangan pernah menganggap aktivitas ilegal sebagai hal sepele karena ternyata transaksinya hanya karena transaksinya itu bernilai kecil. Katakanlah 1.000 aja kok gitu ya, tapi ternyata kita itu satu dari sekian juta orang yang menganggap hal ini sepele. Kalikan aja gitu ya, 1.000.000 × 1.000. Wah, 1M dia dapat. Oke deh, sebab kejahatan yang terorganisasi bisa memanfaatkan banyak orang dan banyak transaksi kecil untuk menjalankan sebuah jaringan yang lebih besar. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda dan masih di program Sanksi, temani kita untuk siang ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, Geisha lumpuhkan ingatanku. Menghantarkan kita pada pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Ya, dari ulasan kita hari ini khususnya ya, tentunya kita semoga bisa mengambil satu kesimpulan penting. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak kemudahan bagi kita. Namun kemudahan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, bijak menggunakan teknologi, waspada terhadap transaksi yang tidak jelas, dan jangan memberikan akses atau data pribadi kepada sembarang orang. Jangan sampai niat mendapatkan keuntungan kecil justru membawa kita pada persoalan yang jauh lebih besar. Sanksi tanpa kompromi, kejahatan jangan diberi ruang. Demikian ulasan kita untuk program sanksi siang ini. Sanksi tanpa kompromi menguliti modus pencucian uang pulsa sindikat judi online internasional. Waspada ya terus ketika mendapatkan pesan-pesan tertentu yang konon kita gak tahu gitu, kalau ternyata data kita itu bisa digunakan oleh mereka terkait dengan penggunaan judi online, dan akhirnya kita merasa kita gak pernah gitu ya terlibat terhadap judi online dan sebagainya. Namun karena mungkin kita agak sedikit kurang waspada, akhirnya data kita masuk secara tidak sengaja atau otomatis. Dan untuk berikan setiap perusahaan itu, tetap stay tentu bersama kami dan semangat selalu untuk jalankan rangkaian aktivitas dan rutinitasnya. Nanti ada dinamika olahraga yang juga akan kembali hadir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Takengon, kini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti dinamika olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Roblev melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang sebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat.
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alwi Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Rosato RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Demikian dinamika olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan lagi informasi baik dari dalam maupun luar negeri, khususnya terkait dunia olahraga. Dan kini lanjut dengan pilihan lagu dan informasi lainnya yang hadir menemani kebersamaan kita untuk Takengon siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Salam 3 Rerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk siang ini
1: perlu janji kita menunggu, tapi kita
0: ada beberapa informasi kabar yang kembali Nur akan sampaikan. Dan pendengar, kalau dilihat nih informasi dari rri.co.id, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yakni Gunung Ibu, Gunung Lewotobi,

jadi secara beruntun dalam waktu dalam kurun waktu beberapa jam. Dan sementara itu Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timor, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21 Wita. Letusan gunung ini menyemburkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan barat laut. Letusan tersebut juga mencatat dengan amplitudo maksimum seismogram 11 mm.

dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi hunian, sekaligus memastikan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Kapolres Bunda Meriah melalui Kapolsek Pintu Lima Gayo, AKP Suci SH mengatakan, saat ini telah selesai dibangun sekitar 41 unit huntara yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Berdasarkan hasil monitoring, huntara telah dilengkapi sejumlah fasilitas dasar diantaranya listrik, air bersih, kompor gas, kipas angin, dan tilam sementara. Selain itu, pembangunan sumur bor yang dikerjakan oleh PT Waskita juga telah mencapai kedalaman sekitar 60 meter dan telah ditemukan sumber air bersih yang nantinya dapat dimanfaatkan warga penghuni huntara. Namun demikian, dari hasil pemantauan di lapangan masih ditemukan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Banyak 26 unit huntara yang ditempati warga tersebut belum sepenuhnya layak karena belum tersedia drainase atau saluran pembuangan air yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan air hujan berpotensi masuk ke dalam hunian ketika hujan turun dan beberapa bagian atap juga ditemukan mengalami kebocoran. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk siang ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat siang.

RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi peninggal Pro 1 dimanapun berada. Ya, untuk kebersamaan kita ya di program musik tradisional dan budaya daerah dalam semangat kemerdekaan ini, khususnya karena memang masih dalam suasana peringatan kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, tentunya semoga masih terasa ya semangat merah putihnya, masih ada bendera yang berkibar di depan rumah, masih ada dengar suara musik pawai kemerdekaan atau pawai budaya, dan mungkin kemeriahan pesta rakyat di lingkungan tempat tinggal pendengar. Ya, ada yang sudah mulai melakukannya beberapa minggu kebelakang atau beberapa hari kebelakang. Meskipun tanggal 17 Agustus sudah dilalui, semangat kemerdekaan tentu tidak pernah berhenti hanya pada satu hari. Bahkan ada kemeriahannya itu mungkin baru mulai pada hari Minggu nanti. Ada yang hari ini juga masih melaksanakan macam-macam ya. Justru kemerdekaan menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali melihat kekayaan bangsa, bukan hanya kekayaan alam, tetapi juga kekayaan budaya, kekayaan bahasa, kekayaan musik, kesenian, tradisi, kuliner, dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan inilah gema tradisi Agustusan menemani kebersamaan kita untuk siang ini. Hari ini kita akan berbicara ya, atau mengulas dan mengenal lebih dekat bagaimana masyarakat di berbagai daerah Indonesia menyambut kemerdekaan dengan cara masing-masing. Ada yang membawa obor, ada yang menggelar pawai, ada yang makan bersama, ada yang menggelar perlombaan di sungai, ada yang mempertunjukkan kesenian tradisional, bahkan ada pula yang menghadirkan tradisi unik yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan menariknya, di balik kemeriahan itu ada pesan yang sama, kebersamaan, rasa syukur, gotong royong, dan kecintaan terhadap Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya jadi ngomongin soal kemerdekaan dan tradisi yang terus hidup ya. Kalau kita mendengar kata Agustusan, apa yang pertama kali terlintas? Mungkin panjat pinang atau balap karung. Boleh jadi makan kerupuk, tarik tambang, atau jalan santai bersama keluarga. Tapi memang Indonesia ternyata memiliki cara yang jauh lebih beragam dalam menyambut kemerdekaan. Setiap daerah memiliki warna sendiri. Menurut berbagai catatan budaya, sejumlah tradisi yang masih dikenal dalam perayaan kemerdekaan antara lain presean di Lombok, tirakatan di Jawa, pacu kuda di Aceh Tengah, telo abang di Palembang, pawai jampana di Bandung, ada sampan layar di Batam, sepak bola durian, lomba dayung jukung di Banjarmasin, estafet obor hingga karapan kambing di Jawa Timur. Menarik tentunya, tanggalnya sama, semangatnya sama, tapi cara merayakannya berbeda-beda, dan justru perbedaan itu yang membuat Indonesia begitu kaya. Pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, kalau kita lihat ya, tentunya di Aceh sendiri juga punya peringatan tersendiri dan tradisi merayakan Indonesia, merayakan kemerdekaan Indonesia dengan cara beragam di masing-masing daerah, dan ini menjadi bagian untuk tetap menjaga budaya, menjaga identitas, menjaga Indonesia tentunya untuk masyarakat. Dan kita tetap semarakkan kemerdekaan dengan penuh kebersamaan, namun tetap memperhatikan kondisi daerah dan mungkin juga saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dalam Gema Tradisi Agustusan Merawat Budaya Menyambut Kemerdekaan siang ini. Terus rawat budaya, terus jaga persatuan, terus hidupkan semangat gotong royong, dan terus bangga menjadi Indonesia. Baik, untuk pendengar, kita akan langsung bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk selanjutnya, karena kita akan nantikan waktu sholat zuhur tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Untuk kemandangan azan zuhur atau waktu sholat zuhur nanti akan tiba sekitar pukul 12.36 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dan khalahu kana aminah.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1, lanjut ya, untuk kita akan ikuti kabar seluni saat lagi menghadirkan ragam informasi berbahasa Gayo khususnya. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan keber Serloni terlo Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Saudara, inilah keber Serloni selengkapnya.

0: Pendengar, onom pejabat Pemkab Gayolus ilantikin sejumlah jabatan strategis. Berikut informasi selengkapnya.
1: Wakil Bupati Gayolus Haji Maliki melantik onom pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Administrator Selasa Maneh. Pejabat si ilantik antara Bir Ali, kin Kepala Dinas Kesehatan, Darmansah Putra, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Abdul Wahab, Kepala BKPSDM, Rabusin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sukri, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Nya Dr. Sri Agusti, kin Direktur RSUD Muhammad Ali Kasim, Disadana RRI Takingan, Munyawahni Keberseloni.
0: Pendengar, Baitul Mal Aceh Tengah munosah santunan kin 800 anak yatim piatu. Berikut informasi mengenai haloya.
2: Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah munosah santunan kin 800 anak yatim piatu tingkat SD min sekabupaten Aceh Tengah. Bantuan si isalurena deliwi 400 juta rupiah. Masing-masing penerima mudemu 500 ribu rupiah. Oyai serahan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, urum Wakil Bupati Muhsin Hasan, wan upacara penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Musara Alun. Bupati Munyawahni, penyerahan santunena bagian dari peringatan kemerdekaan yang gerhanya seremoni plain, tapi juga isi juga rum kepedulian. Mahyani, Ari RRI Takengon, Munyawahni Keberseloni.
0: Pendengar, petugas pemadam kebakaran I Gayolus mengeluh ku dewan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Petugas pemadam kebakaran si betugas si kecamatan Kabupaten Gayolus mengeluh ku dewan. Petugas ape mengeluhan gaji ni pake ager ilan dibayar pemerintah daerah selama 9 bulan. Biar pe gerilan dibayar petugas pe turah bebuat. Ara 60 petugas damkar sawah seni gerilan menerima gaji. Petugas ini berasal dari sektor Pining, Putri Betung, Trangun, Rikit Gaib, Kuta Panjang, Rumblang Kejeren. Para petugas damkar berharap DPRK Gayolus pengok menindaklanjuti persoalan ini. Kunekati pemerintah daerah nguk mubayar gaji petugas damkar daerah ini. Mahyani, Ari RRI Takengon, Munyawahni Keberseloni.
0: Biar saudara nggak kami sawahan Keberseloni, Ari RRI Takengon. Nantinan Keberseloni selanjutnya jeplo wenjem satu ruhul berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sudere, benmari kita pengenan Keberseloni produksi RRI Takengon. Entilupan program Keberseloni.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Rodangdut Dangdut adalah kita kembali jumpa untuk siang ini dengan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk yang ingin gabung nanti bisa di 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, hari ini salah satu pendengar setia kita nih sedang melaksanakan pesta ya. Ada Mak Pita di BOM, ya, pesta pernikahan anak gadisnya. Dan ya ada undangan, kabarnya undangan massal yang disampaikan. Ya jadi buat Abah tadi juga udah nelpon katanya sedang OTW. Dan mungkin untuk pendengar-pendengar lain juga bakal OTW ke sana ya. Kalau Nur gak usah ditanya, Nur di studio Pro 1 RRI Takengon dulu. Intinya sih yang sedang berbahagia, yang sedang punya agenda acara, semoga lancar untuk acara-acaranya. Dan untuk pendengar, mengawali jumpa kita di siang ini dengan lagu dangdutnya sudah Nur siapkan. Ada Dangdut Rock dari ANKDI dan Ageng Kiwi dengan Irama Cinta.

Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.

0: Selamat siang, semangat untuk semua, untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Apa kabar? Semoga masih tetap semangat dan bahagia selalu, setidaknya menjalani beragam aktivitas dan rutinitasnya. Pendengar, ada yang sudah masuk di ujung telepon, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dangdut adalah Jemria Jaya.
0: Oke, ada Mas Boy, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Kabar, kabar sehat.
0: Nur, alhamdulillah Nur sehat.
1: Kak?
0: Iya.
1: Karena.
0: Halo?
1: Karena.
0: Nggak jelas suaranya, Mas Boy, izin?
1: Nggak jelas suaranya, Kak.
0: Nggak jelas suaranya. Suara Nur nggak jelas. Halo? Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, suara Nur nggak jelas.
1: Suaranya kurang terang, Kak.
0: Kenapa ya? Nur juga nggak tahu kenapa suara Nur nggak jelas. Oke deh, langsung aja. Mau sapa-sapa siapa, Bang?
1: Salam-salamnya berkanu, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah bisa lah.
0: Amin.
1: Kak Siti, Kreati, Kak Bang Padri, Bang Ari, Bang Budi, Bang Tibro, Bunda Ana, Abah di Poyatungsi, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman di Amerika Serikat. Semua-semuanya sayang.
0: Siap.
1: Kak,
0: apa, Bang? Apa, Mas Boy?
1: Selamat pagi, saya diundang di kantor.
0: Apa?
1: Kita ada acara saya.
0: Acara apa itu?
1: Di Bom katanya ada acara.
0: Iya, ada undangan dari Mak Pita kan?
1: Mak Pita kan?
0: Mas Boy enggak pergi?
1: Kak,
0: Mas Boy enggak pergi.
1: Suaranya
0: nggak
1: jelas ini,
0: Kak. Nggak jelas, ya udah deh. Assalamualaikum. Oke, mau pilih lagu apa, Mas Boy?
1: Lagunya Sampai Bunga Pagi tuh. Ya, Sampai Bunga Pagi aja, Kak, ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius ya, suara Nur nggak jelas ya, pendengar. Kalau gini gimana? Kalau gini, halo. Coba dulu direspon pakai WA boleh. Ini udah Nur full-fullin loh volumenya. Halo, ya. Enggak jelas ya. Mohon maaf ya kalau suara Nur enggak jelas. Kalau ditanya ada acara apa gitu ya. Iya, Mak Pita kan ngundang pendengar gitu acara nikahan anaknya hari ini di Bom. Oke, ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
0: Dangdut, adalah kita dengan siapa ini?
1: Pak Budi di tempat.
0: Suara Nur gimana, Pak Budi? Masih nggak jelas?
1: Jelas suaranya, sudah jelas.
0: Oh, jelas ya, alhamdulillah. Oke, Pak Budi di Simpang 4 Takengon.
1: Dikeraskan sedikit volumenya, bisa nggak?
0: Berarti nggak jelas. Pak Budi di Simpang 4 mana?
1: Simpang 4 ini Takengon.
0: Oh, deket ya.
1: Itu Bangladesh.
0: Oh, Bangladesh.
1: Masa nggak ingat ya?
0: Iya, ajak-ajak makan
1: mie kemari ya.
0: Oh, itu. Sebenarnya Nur sih sering makan mie di situ.
1: Catat.
0: Oke deh, siap buatnya Pak Budi di Simpang 4. Iya, suara Nur kecil ya.
1: Udah lumayan lah.
0: Oh, berarti Nur harus kayak gini ngomongnya ya. Oke deh, Pak Budi, ada kabar apa dari Bangladesh?
1: Biasa aja. Kemarin ada pertandingan di sini, pertandingan makan mie.
0: Serius?
1: Bang Budi nomor 1.
0: Oh, Bang Budi serius?
1: Iya, serius.
0: Bang Budinya itu nggak ajak-ajak ya?
1: Habis ini di Toto Beben gak nyambung orangnya di area itu.
0: Waduh, gitu ya main ya. Siap. Oke, jadi
1: kontaknya dulu ya. Oh, itu sama semua guru RI lah. Pendengarnya semua juga yang ketinggalan.
0: Oke.
1: maksudnya ini lagunya dari Pak Rom, dari Pak Haji Roma Irama.
0: Judulnya?
1: Kasihan.
0: Kasihan.
1: Oh.
0: Oke, siap, ditunggu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kasihan banget ya suara Nur gak jelas. Buat pendengar setia Nur, apa ya, kapan purik, satu penelpon lagi. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Prodangdut.
1: Jendut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Pak Saragi.
0: Pak Saragi di?
1: Iya.
0: Iya, Pak Saragi di mana?
1: Di Simpang Balik.
0: Oke, Pak Saragi, ada kabar apa dari Simpang Balik?
1: Oh, baik sekali.
0: Baik semua, kabarnya baik semua gitu ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Saya lagi manjat jeruk nih.
0: Apa, Pak?
1: Manjat jeruk.
0: Banyak
1: jeruk.
0: Oh, banyak jeruk.
1: Iya.
0: Jeruk apa?
1: Jeruk buah.
0: Oh, jeruk buah di kebun.
1: Iya.
0: Oh, berarti bisa kami panen, Pak ya?
1: Bisa.
0: Bisa. Oke deh, siap buat Pak Saragi. Ada informasi apa nih, Pak Saragi, dari Simpang Bali?
1: Request lagu ya.
0: Oh, boleh, request lagu boleh.
1: Lagunya masak-masak sendiri.
0: Masak angka satu ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Mau sapa-sapa siapa?
1: Salam-salamnya sama Kak Nur.
0: Makasih.
1: Sama Bang Mus, Bang Kak Moy, Pak Herma, Pak Sultan, Mbak Pita, Mbak Selti, Bang Alip. Udah itu aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih buatnya Pak Saragi di Simpang Balik. Udah dulu kali ya untuk yang telpon. Nur mau putar lagu langsung deh untuk sesi siang ini. Ada Setangkai Bunga Padi, Santa Hoki. Selanjutnya temani kita di Prodangdut siang ini.

Pernah gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menemani kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap semangat, bahagia selalu ya untuk pendengar setia siang ini. Baik, ada beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk. Nur mau baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ama Bahan dari Toiren. Mbak Nur, request lagu dari Teti Sandoro. Sendora. Dengan judul Mustika. Titip salam buat Ine, Gaisa, Sultan, Raisya, dan semua pendengar dimanapun berada. Sekali merdeka tetap merdeka. Makasih, sama-sama. Oke, terus assalamualaikum Kak Nur. Selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga. Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak minta lagu ya, Jangan Pura-Pura dari Mansur S. Salamnya buat Kak Nur dan pendengar semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Di sini cuacanya pas Kak, dan angin juga lumayan kencang lah. Terima kasih, sama-sama buat Kak Yana di Toa ya. Oke, ada Bang Amir di Melabuh, benar gak ya? Iya sih, benar. Assalamualaikum kakak penyiar. Waalaikumsalam abang. Iya, oh ya kak, aku mau request lagu Magic Maggie Jet. Judulnya Tanjamnya Cinta. Salamnya buat penyiar RRI Takengon, salam semuanya. Dan buat Mas Tito, Mas Yudi, penyiar RRI Pro Satu Padang. Wus, jauh-jauh yang didengar Bang Amir ya. Dan buat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga buatnya Bang Amir, Kak Yana, dan Ama Bahan.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan cek fakta untuk selanjutnya. Pendengar, cek fakta kali ini berkaitan dengan beredar di media sosial ya. Iya, tentang unggahan yang mengklaim pemerintah menerapkan darurat operasi militer DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Narasi ini beredar di media sosial. Lantas, benarkah narasi terkait dengan penerapan darurat operasi militer di Provinsi Aceh? Dan setelah ditelusuri oleh tim cek fakta, narasi tersebut tidak benar atau hoax. Sebagai konteks, unggahan itu muncul usai terjadi kericuhan pada peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Pendengar, narasi yang beredar, unggahan yang mengklaim pemerintah menerapkan DOM di Aceh mulai 1 September 2026 dibagikan sejumlah akun Instagram dan juga Facebook. Dan bahkan selain di Facebook dan Instagram, narasi ini juga disebarkan sejumlah unggahan di TikTok. Dan penelusuran tim cek fakta sendiri tidak menemukan informasi maupun pemberitaan valid pemerintah menerapkan DOM di Aceh mulai 1 September 2026. Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax, dan dia juga menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Dia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Pendengar, kesimpulan, unggahan yang mengklaim pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Aceh mulai 1 September 2026 merupakan informasi tidak benar atau hoax. Kapuspen TNI memastikan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Dan selain itu, Kompas.com juga tidak pernah menerbitkan artikel maupun pemberitaan terkait penerapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Demikian untuk cek fakta siang ini. Anda dapat ikuti cek fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Teman-teman Pro2, pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, wah kapan ya? Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

0: Pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, selamat siang, masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Dan ada pendengar kita juga yang sudah masuk di ujung telepon, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bro dangdut.
1: Cendera kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Pak Ginting.
0: Pak Ginting, Pak Ginting di mana?
1: Pak Ginting Payatumpi.
0: Oh, Pak Ginting di Payatumpi. Baik. Iya. Oke, buat Pak Ginting mau request lagu atau apa?
1: Satu lagu ya.
0: Iya, lagu apa itu Pak Ginting?
1: Lagunya Hujan Malam Minggu.
0: Hujan di Malam Minggu.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ditunggu Pak Ginting.
1: Salam-salamnya sama Kak Nur, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kak Moli, Mbak Seti, Mbak Kita, Bang Mus, Pak Herman, Bang Sultan, Bang Alip. Baik aja.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Ginting ya di Payatumpi. Pendengar, ada pesan WhatsApp juga masuk dari Mas Nawan di Jagung Jeget ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Mas Nawan dari Bukit Kemuning Jagung Jeget mau request lagu darinya Asep Irama. Judulnya Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu ya Kak lagunya. Sambil mangkas kopi. Asik ya, tetap produktif. Baik, ada siapa lagi? Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini ya?
1: Coba dulu dengan siapa.
0: Abah Fatumba ini. Udah pulang undangan Abah.
1: Udah kekenyangan jadi suaranya gak beda kan.
0: Oh iya sih, tapi agak-agak tadi belum pakai handset jadi Nur agak bingung pakai langsung handsetnya. Oh rupanya. Oke deh. Jadi gimana Abah Rami di sana?
1: Ditanyainnya juga di mana sih. Oh dia nanti jam 3 lah keluar dinas
0: dia
1: bilang.
0: Iya dia jaga studio dulu. Siap Abah. Abah jadi ketemu sama pendengar-pendengar lain.
1: Enggak di suaranya berapanya ini ya.
0: Iya suara Nur kecil ya Abah ya.
1: Iya di sini.
0: Kalau gini kecil juga ya. Ya udah deh Abah mau sapa-sapa aja. Siapa?
1: Agak lumayan
0: ya. Berarti memang benar harus pul semuanya.
1: Oh iya. Atau memang kan makan juga barangkali bisa jadi kan.
0: Nanti rapelan makannya tempat Mak Pita aja.
1: Pita aja ya, udah pernah ke rumahnya belum?
0: Udah Abah, lebaran kemarin ya sempat singgah juga.
1: Oh Abah sih jadi tadi jadi bingung juga, rupanya dia orang kecil ya Allah.
0: Iya memang.
1: Tapi ambil.
0: Oh, jadi dia lorong kecil masuk ke dalamnya gitu Abah?
1: Kan enggak jadi bikin tenda lah gitu.
0: Jadi? Di rumah aja?
1: Iya di rumah aja, rumah kanan dulu di depannya cukup di bentang gitu aja
0: kan. Dan juga kayak syukuran-syukuran gitu ya Abah ya?
1: Iya.
0: Oke. Siap deh.
1: Oke lah. Itu sudah jam setuju, jam gak usah lah.
0: Gak usah.
1: Dengarin aja lah, salam-salam aja.
0: Siap Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita break lagi ya untuk dengerin lagu-lagu dangdut yang sudah dipilih oleh pendengar setia kita siang ini.

0: Alah, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
1: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor. Tinggal pasang benderanya aja.
2: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
0: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
1: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
2: Minimal cek-cek dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
0: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
1: Kalau udah aman, baru deh tenang, mau makan, mau kerja juga nyaman.
2: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
0: Merdeka dari produk berbahaya.
1: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Balai POM di Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan.

Selamat siang dan masih ditemani dengan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar. Pendengar setia, sudah beranjak pada pukul 14:37 menit waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar juga masih kami akan hantarkan untuk temani kebersamaan kita di siang ini.

Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan gerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah di penghujung tugas Nur menemani Anda untuk siang ini ya, karena sudah hampir tuntas jam dinas Nur khusus ya, dan saatnya Nur undur diri. Tapi pastikan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya. Rekan Ana akan hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Teman-teman, kalau sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, air terjun Mokokawa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Luwuk Banggai, yuk masukkan air terjun Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Sore hari ini merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita awali terlebih dahulu dengan mendengarkan lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Wakil Bupati Gailuas Haji Maliki melantik 6 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Gailuas pada Selasa 18 Agustus 2026. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Gailuas. 6 pejabat yang dilantik berasal dari sejumlah perangkat daerah dan RSUD Muhammad Ali Hasim. Adapun yang dilantik yakni Bir Ali sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Darman Sahputra sebagai Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, serta Abdul Wahab sebagai Kepala BKPSDM. Selanjutnya, Rabusin dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sukri sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dr. Sri Agusti sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim di Kabupaten Gailuas. Sebelumnya, 6 pejabat tersebut menduduki sejumlah posisi struktural di masing-masing instansi sebelum dipercaya mengemban jabatan baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, saya Mutia Hafid mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri dengan semangat perjuangan, persatuan, dan juga gotong royong. Semangat itu harus terus kita jaga, kita wujudkan Indonesia yang semakin maju, semakin berdaulat, dan juga sejahtera. Di era digital, mari jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, membuka kesempatan, serta menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!

Saudara pendengar yang berada di kediaman dimanapun Anda berada, selamat sore. Saya ucapkan untuk sore hari ini, sore yang panas sekali untuk Takengon dan sekitarnya, tapi jadinya teduh untuk suasana siang kita, karena di studio Pro 1 Takengon sudah hadir dua narasumber saya,

0: kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Dan untuk sore hari ini, seperti yang tadi disampaikan, mudah-mudahan jadi nyaman untuk suasana sore kita, dan melanjutkan kembali untuk rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi sore hari ini di Indonesia Cerdas Pendengar RRI Takengon. Saya sudah kedatangan dua narasumber, seperti tadi disampaikan, ini adalah, kalau yang di rumah mungkin manggilnya ini adalah anak-anak Anda gitu ya, tapi kalau saya manggilnya untuk saat sore ini adalah teman-teman saya, adik-adik saya yang sudah hadir di RRI Takengon. Kita akan bincang-bincang mengenai saatnya pelajar itu berani mengambil peran dan menginspirasi. Mereka adalah duta siswa Aceh. Dan kita kenalan terlebih dahulu pendengar RRI Takengon. Yang hadir ini adalah Faiz Julian Arbi, top 6 duta siswa Provinsi Aceh 2026. Dan juga ada Fatia Nadlira, top 8 duta siswa Provinsi Aceh 2026. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Ibu.
0: Oke, selamat sore juga untuk sore hari ini. Terima kasih ya sudah hadir di RRI Takengon. Ini sudah pulang sekolah atau bagaimana nih? Dari rumah berangkat ke sini lagi barangkali?
1: Iya Bu, tadi udah pulang sekolah dan sempat ke rumah dulu ganti baju terus langsung ke sini.
0: Oke, ini seragam yang dikenakan, seragam khusus untuk duta siswa Aceh tadi?
1: Iya Bu, betul.
0: Bukan seragam sekolah seperti biasa ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau Kak Faiz mungkin baru kali ini ya Kak Faiz ya ke RRI Takengon ya?
2: Iya Bu, baru pertama kali Bu.
0: Baru pertama kali gitu ya, kalau Kak Fatia sudah dua kali kayaknya nih. Oke ya. Dan untuk sore hari ini kita mau cerita ya. Cerita dulu awalnya kenapa bisa jadi duta siswa Aceh. Langkah-langkahnya kalau boleh dikatakan, step-stepnya itu seperti apa? Boleh Kak Fatia dulu, Kak Faiz dulu, boleh silakan dua-duanya, boleh kompakan dua-dua juga ini.
1: Kalau untuk Fatia sendiri, awal tahu duta siswa ini dari media sosial duta siswanya, terus mulai tertarik dan kebetulan ada teman kami yang sudah pernah ikut ajang ini Bu, jadi kami merasa kayak kayaknya bagus nih gitu, karena mereka sudah menunjukkan bakatnya pada tahun kemarin di Duta Siswa Aceh 2025. Itu menarik daya tarik saya untuk mengikuti Duta Siswa Aceh 2026. Dan saya cari tahu, saya curi-curi informasi dari mereka, dan mereka memberikan info-info tentang Duta Siswa 2026 ini, kemudian saya mendaftar gitu Bu. Dan alhamdulillah dengan mengikuti beberapa tesnya, dari tes seleksi di kabupaten dulu, lanjut ke provinsi, dan alhamdulillah lulus gitu.
0: Oke, berarti Kak Faiz juga dengar kabar dari Fatia, atau Fatia yang ngabarin ke Kak Faiz nih?
2: Faiz ada dengar kabar juga Bu, kebetulan diajak Fatia ikut juga Bu.
0: Pasti ngikuti step-stepnya tadi itu ya, langkah-langkahnya itu. Apa yang ada di benak Anda kala itu, walaupun Fatia sudah pernah, kalau Bang Faiz, di benak Bang Faiz mau ngapain kita nih gitu?
2: Mungkin di benak Faiz waktu itu kan, wah ada buka pendaftaran duta ini, bisa kebetulan bisa mengembangkan potensi Faiz lah Bu, bisa menambah wawasan pengalaman di situ Bu, duta siswa ini Bu.
0: Ini dikirim ke luar daerah Kak Fatia?
1: Iya Bu, betul. Kita karantina selama 4 hari di Banda Aceh.
0: Jumpa siapa aja Kak?
1: Banyak Bu, kebetulan kan di satu Aceh, satu provinsi, ada yang ketemu teman dari Simelu, dari provinsi, dari Kabupaten Aceh Jaya, banyak Bu dari seluruh Kabupaten Aceh gitu.
0: Kalau ketemu dengan teman-teman seperti yang tadi disampaikan Kak Fatia, apa yang terbayang nih Kak Faiz setelah ketemu sama teman-teman dari luar daerah?
2: Seru tadi sih Bu, banyak kawan kan, nambah relasi gitu Bu.
0: Bang Faiz seperti berbisnis saja, jumpa relasi gitu. Jumpa teman-teman baru lah ya. Minta maaf pendengar ya. Jadi kenapa sekarang kita ini kalau dari sisi dari sisi judul besar kita gitu ya, sudah saatnya pelajar itu mengambil peran untuk bisa menginspirasi.
1: Mungkin dari Fathia sendiri, kita tuh sebagai generasi muda sudah saatnya untuk mengambil peran supaya kita bisa menginspirasi generasi muda yang lain. Kita sebagai duta siswa itu adalah sebagai penggerak, bukan hanya sekedar wah dia duta nih, bukan buat keren-kerenan aja, bukan buat gaya-gayaan aja, tapi kita sebagai duta, kita itu harus menjadi contoh atau leader bagi teman-teman kita yang lain, bagi generasi muda yang lain, dan kita bisa menjadi penggerak atau pelopor suatu program kerja yang akan kita jalankan gitu untuk generasi muda seterusnya.
0: Apa bedanya dengan duta pelajar, barangkali istilahnya seperti itu, Kak Fathia?
1: Mungkin untuk duta siswa ini dia lebih menekankan ke bisa duta bakat atau advokasi gitu. Advokasi itu mungkin sejenis presentasi program kerja, atau bakat itu mungkin bakatnya bisa di bidang seni atau di bidang lain-lain. Kalau untuk duta pelajar itu sendiri mungkin lebih ke akademik gitu ya, Bu. Sepengetahuan Fathia
0: gitu,
1: begitu
0: ya. Kalian kelas berapa sih sebenarnya di sekolah?
2: Kelas 12
0: ya. Berarti berapa ini lagi? Berapa tahapan lagi untuk selesai?
1: Mungkin kami membutuhkan beberapa bulan lagi untuk masuk di dunia perkuliahan.
0: Oh gitu.
1: Udah gak lama lagi
0: lulus. Jadi sudah memang sudah terbayang bagaimana dunia kampus itu ya, Kak Fathia. Bang Faiz sendiri bagaimana Bang Faiz ketika terpilih?
2: Tentunya bangga, Bu ya. Kayak gak percaya aja gitu, Bu. Bisa sampai titik ini.
0: Apa ya, luapkan kegembiraanmu, Bang Faiz. Ke studio diantar sama guru atau jalan berdua aja nih?
2: Bawa kereta masing-masing, Bu.
0: Oh, iyalah ya, nggak mesti harus ngebayangin kita tuh harus dikawal.
1: Iya, betul.
0: Kelas sekian aja sudah harus mandiri, namanya seperti yang apa yang kita bincangkan sore ini, betul. Harus mandiri dan menjadi contoh bagi yang lain begitu ya. Saya sedikit ini nih, nggak tahu ya, entah saya karena belum move on dari kejadian akhir tahun 2025 yang lalu ketika Aceh dilanda bencana gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi. Kak Fathia dan Kak Faiz, Anda adalah orang-orang yang terpilih di daerah ini gitu ya, di Takengon Aceh Tengah, dan juga bisa melaju ke provinsi. Sementara ada teman-teman kita yang ada di daerah-daerah yang agak sedikit jauh dari kota Takengon yang juga tertimpa musibah bencana alam kemarin itu ya. Mereka masih ada yang sekolah di dalam-dalam tenda nih, Kak Fathia. Tidak bisa membayangkan mereka itu seperti Kak Fathia dan Bang Faiz. Bagaimana simpati kita buat mereka, Kak Fathia?
1: Oke, untuk Fathia sendiri, Bu, kita kan sebagai duta, seperti yang sudah Fathia bilang sebelumnya, kita menjadi penggerak.
0: Iya, betul.
1: Jadi, selainnya seorang duta, kita harus menjalankan program-program kerja kita. Tentunya untuk seperti yang masih terkena dampak bencana saat ini,
0: betul.
1: Kan kita masih banyak melihat anak-anak muda yang belajarnya masih di dalam tenda,
0: betul.
1: Belum layak untuk dikatakan tempat yang cocok buat belajar. Kita sebagai seorang duta mungkin bisa mengumpulkan sesama duta yang dari Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan program kerja kita ke sana. Kita visit ke sana, kita mengadakan mungkin trauma healing atau pembelajaran-pembelajaran yang seru, yang asik, yang bisa membuat anak-anak di desa-desa itu terhibur atau termotivasi untuk menjadi seperti kita dan bisa membangunkan semangat mereka kembali gitu.
0: Memang kalau berbicara dengan seorang duta itu beda gitu ya. Bang Faiz bagaimana, Bang Faiz? Di benak Bang Faiz seperti apa teman-teman yang tadinya tidak seberuntung Bang Faiz bisa ke provinsi kemarin itu, bisa bertemu dengan teman-teman kita, ketemu juga dengan juri lah boleh dikatakan kemarin di sana ya, dengan wawasan yang sangat luas begitu. Bagaimana tanggapan Bang Faiz dengan teman-teman kita yang tidak seberuntung Bang Faiz untuk hari ini?
2: Ya tentunya tetap semangat lah ya. Setiap yang kita coba itu pasti ada gagalnya. Setiap yang kita raih pasti pernah gagal. Tapi jangan pernah menyerah. Tetap mencoba. Pasti ada hal baik di ujung sana. Yang sudah ditakar oleh Tuhan itu.
0: Setuju enggak seperti yang disampaikan Kak Fatia?
2: Setuju, Bu.
0: Kita akan bareng-bareng sama teman-teman seusia Anda, teman-teman dari duta pendidikan lah dalam tanda kutip gitu ya, untuk bisa barangkali ke tempat teman-teman itu untuk berbagi pengetahuan, berbagi bahwasanya hari ini, hari esok masih ada begitu ya Kak Fatia ya. Boleh cerita dulu lah kalau kita sudah berbicara tentang profesi nih, Bang Faiz dulu nih, apa kemarin yang diinikan sama Dewan Juri Bang Faiz?
2: Waktu hari pertama karantina kami di sana, pertama perkenalan Bu, berjumpa dengan teman-teman baru dari kabupaten lain. Waktu malamnya kami ada ikut latihan hari Bu, setiap kabupaten itu beda-beda dia Bu. Kayak misalnya kami dari Gayo, latihan tari Gayo Bu.
0: Apa tarian apa yang
2: tari gue Bu?
0: Oh tari gue. Ya, memang bisa atau karena ada duta siswa ini makanya Kak Faiz belajar tentang tari gue itu?
2: Faiz memang udah dari SD bisa tari gue Bu, ada ikut lomba Bu, kebetulan kan.
0: Apa yang mereka lihat atau komentar apa ketika Kak Faiz kemarin itu jadinya membawakan tari gue Kak Faiz?
2: Waktu pertama latihan Ibu kan, waktu malam itu, mereka wah keren keren kali ya katanya, kok bisa gitu katanya Bu. Apalagi kan kami bawa ulen-ulen Bu kan, tari gue pakai ulen-ulen.
0: Betul.
2: Jadi orang tuh keren kali, coba ajarin kami lah katanya gitu. Memang gaya ini keren kali lah gitu.
0: Mudah-mudahan memang keren dalam benak orang gitu ya. Terus bagaimana?
2: Waktu hari keduanya kami ada latihan catwalk Pak. Apa?
1: Catwalk. Semacam fashion show.
2: Jadi waktu hari ketiga kami nampil parade Bu, tadi fashion show gitu Bu kan. Pakai baju adat masing-masing. Di situ juga dinilai Bu. Gimana bajunya Bu kan, jalannya.
0: Jadi mengenakan kerawang lah pastinya gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya Bu, dari Kabupaten Aceh Tengah kerawang kami semua Bu.
0: Jadi teman-teman yang tadinya melihat Kak Faiz mengenakan ulen-ulen, mereka tanya enggak ini apa? Ini apa arti dari lukisan atau tenunan-tenunan yang ada di ulen-ulen ini?
2: Mereka cuma nanya ini memang khas dari sananya apa gimana? Ada ceritanya enggak gitu. Ada Pak jelasin sedikit lah Bu.
0: Kalau Kak Fatia sendiri bagaimana?
1: Kebetulan di Aceh, di Banda Aceh, itu kan waktu di karantina itu kan kita berkumpul dari berbagai kabupaten.
0: Betul.
1: Dan kebetulan di karantina itu mereka semua tertarik dengan suku Gayo, karena kan seperti yang kita tahu Gayo itu mungkin sangat unik kan Bu. Jadi mereka benar-benar mengutamakan Gayo banget. Bukan tidak adil Bu, tapi kayak Gayo ini kan kayak tertarik, menarik. Dan Gayo ini kebetulan kemarin dijadiin kayak spotlightnya gitu Bu, kayak diutamakan, ditaruh di pertama tampilnya gitu, karena mereka benar-benar tertarik dengan tarian Gayo juga gitu. Dan kebetulan untuk karantinanya kan kami ada 4 hari nih Bu. Dari yang seperti dijelasin sama Pak Is tadi, di hari pertama kita udah perkenalan materi. Kebetulan pematerinya lumayan banyak Bu, ada Pak Irwansyah juga yang ketua DPR. Terus kita dari regional director kita juga. Terus di hari-hari berikutnya, di hari kedua itu kita ada menampilkan bakat Bu. Kebetulan di proses seleksinya kemarin kami ada disuruh buat video bakat. Dan kebetulan Fatia sendiri video bakatnya itu bermain biola dan Faiz bermain gitar. Dan kita terpilih menjadi top 10 video bakat gitu Bu, dari seluruh kabupaten. Jadi karena terpilih menjadi top 10 bakat, kita disuruh tampilin di sana gitu Bu. Kita tampilin biola, Pak Is tampilin gitar dan teman-teman yang lain ada yang menampilkan membaca puisi, lalu menari dan segala hal. Terus di hari keempat itu ada grand finalnya. Nah, yeah. Disitulah kita mulai diumumin penilaian dari kita hari pertama sampai hari keempat, gimana wibawa kita sebagai seorang duta, kreativitas kita, bagaimana wawasan kita. Nah, di situ sudah mulai dinilai dan di grand finalis itu diumumin gitu. Dan alhamdulillahnya
0: akhirnya Faiz jadi top 8 ini ya Kak Fatia ya. Kalau Kak Faiznya jadi 6 ini ya. Apa ya tantangan-tantangan yang akan dihadapi nih sebagai duta siswa Aceh?
1: Untuk kedepannya mungkin sebagai seorang duta kan Bu, kita kan banyak banget nih tantangannya. Mungkin dari segi omongan orang-orang juga mungkin bisa menjadi pengaruh nih tantangan buat kita juga. Mungkin bisa dibilang sama orang, itu dutanya kerjanya apa sih, itu mereka jalanin program apa sih gitu. Itu sebagai tantangan juga nih buat kita jadi kita mau buktiin aja kalau program kerja kita tuh bakalan bermanfaat banget insya Allah buat generasi muda dan masyarakat luas.
0: Disambung barangkali Kak Faiz yang
2: sedikit
0: disampaikan.
2: Faiz, Bu, ya.
0: Iya, silakan.
2: Tantangannya kan kami udah mau menuju kuliah nih, Bu.
0: Iya.
2: Jadi
0: iya.
2: Kelas 2 ini banyaklah kegiatan, Bu, kayak bisa TKA untuk tes ke kuliah itulah, Bu.
0: Itu berarti nanti di kelas 3 nanti itu bakal harus mengurangi kegiatan-kegiatan seperti kegiatan seleksi seperti ini, Kak Fatia. Itu bagaimana nantinya? Duta siswa Aceh yang disandang ini sampai berapa lama? Waktunya berapa, setahun atau berapa?
1: Kan kebetulan kami sudah kelas 12 nih Bu.
0: Betul.
1: Sekarang kelas 3 SMA. Sebelumnya memang kami sangat tricky dengan segala seleksi di duta siswa ini. Kami berusaha untuk imbangin di bimbel, sekolah, dan untuk duta siswa gitu. Mungkin untuk duta siswa ini kan kita sudah terpilihnya menjadi seorang duta, kita bakalan selalu menjalankan diri kita itu sebagai seorang duta. Tapi untuk kesibukannya mungkin di satu tahun ke depan ini Bu. Mungkin nanti kan kalau sudah kuliah kita udah gak sesibuk ini lagi.
0: Betul. Tapi kan bakal ada kan di kampus-kampus itu juga sebenarnya ada pemilihan-pemilihan seperti ini begitu ya. Dan tantangan-tantangan ke depan sebagai seorang pelajar Kak Faiz ya, atau Bang Faiz ya, apa ya, karena kan sekarang ini semua serba teknologi, ya. Belajar kita tinggal ChatGPT, ya kan. Tapi dengan modernnya belajar anak-anak sekarang atau kita sekarang ini, seperti membaca buku, belajar itu masih perlu nggak, Kak Faiz?
2: Masih Bu, tapi karena sekarang udah era teknologi lah Bu.
0: Betul.
2: Sekarang kan udah banyak tuh Bu aplikasi-aplikasi untuk membaca buku dari HP Bu. Kan banyak lagi lainnya tuh Bu dari teknologi. Jadi kita bisa juga dari HP Bu untuk baca-baca buku, cari search apa yang kita belum kita ketahui Bu dari situ Bu.
0: Betul ya. Ini juga bisa chat di ini, cari ntar ke kampus mana yang cocok untuk bakat saya yang bisa dikembangkan nanti gitu ya. Tapi belajar masih harus kan?
2: Masih Bu.
0: Harus ya.
1: Kebetulan sekarang kita lagi ada pengayaan Bu, karena sudah kelas 3 kan.
0: Betul.
1: Jadi Fatia sendiri kan sibuk di bimbel Indonesia Operation. Itu bimbelnya tuh dari Senin sampai Kamis. Dan kebetulan pengayaannya juga dari Senin sampai Kamis.
0: Kamis juga.
1: Jadi kami harus mengimbangi antara sekolah, pengayaan, bimbel gitu. Lagi sibuk-sibuknya belajar untuk sekarang.
0: Enggak sempat bermain dong Kak Faiz? Enggak sempat ya. Tapi perlu kan untuk ini biar fresh aja Kak Faiz ya. Masih perlu dunia remaja itu yang diinikan ya. Enggak sempat nongkrong-nongkrong dong.
2: Tergantung Bu, harus berbagi waktu gitu lah Bu.
0: Tapi saya kira mungkin nongkrongnya, jalan-jalannya hanya sekian persen ya. Lebih banyak belajar saya kira nih. Belajar itu bagi kalian itu sepenting apa sih sebenarnya? Cukupkah dengan kita ikut perlombaan-perlombaan seperti yang diikuti sama Kak Fatia dan Kak Faiz sekarang ini?
1: Untuk Fathia sendiri, belajar itu memang sangat penting kan Bu? Belajar itu memang harus selalu belajar. Kita di dunia ini memang dari kita bayi sampai kita nanti sudah tua, memang kita harus belajar gitu. Belajar itu suatu kebutuhan. Memang kita di setiap waktu itu memang belajar terus. Dan untuk seperti ikut lomba-lomba itu penting juga untuk mungkin penunjang untuk kita nanti di masa depan kita masuk universitas atau PTN gitu. Belajar itu kan selalu nih Bu, kita harus mengimbangi antara pembelajaran sama event-event atau perlombaan yang kita ikuti. Kita belajar harus. Ikut lomba itu juga.
0: Harus gitu.
1: Harus, karena kan bisa mengasah kemampuan dan prestasi kita juga.
0: Nyatanya gitu. Ini kita bisa ketemu sama teman-teman dari daerah lain gitu kan. Yang mereka juga sebenarnya punya kemampuan seperti yang sudah dimiliki oleh Kak Fathia sama Kak Faiz. Jadi ngajak teman-teman untuk mereka juga bisa menjadi duta, setidaknya mereka punya nama, punya ranking di kelas. Di antara mereka juga terkadang enggak berani melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan Kak Faiz. Bagaimana teman-temannya ngajak teman-teman itu? Sebenarnya ini kan kegiatan-kegiatan positif. Kalau di awal Kak Fathia katakan, apa sih duta apa nih? Duta Aceh, duta sekolah, duta siswa gitu kan? Itu bagaimana Kak Faiz?
2: Jadi menurut Pak Is Bu ya, jelasin dulu gimana itu, apa itu duta siswa Aceh, apa aja program kerjanya gitu Bu kan, bermanfaat gak bagi orang lain gitu Bu. Jadi kalau misalnya emang gak lewat, ya harus tetap semangat lah Bu, harus coba lagi gitu. Mungkin bukan di situ eventnya, mungkin duta di lain kayak duta pelajar, duta genre gitu Bu.
0: Betul ya.
2: Pasti ada di situ peluangnya ya mereka Bu.
0: Kalaupun nanti mereka akan ikut menjadi duta duta siswa Aceh, ya tentu kedua Anda ini akan siap membantu teman-teman itu untuk
1: tentu.
0: Ini ya.
1: Karena kan kami sebagai teman yang sudah mungkin sudah ada pengalamannya di duta siswa, jadi kalau misalnya teman kita ada yang mau masuk, kita insya Allah bakalan bantuin karena kan kita udah ada pengalamannya kan Bu.
0: Iya. Gitu. Jadi tetap harus komunikasi gitu ya, betul. Dengan adik-adik kelasnya pun juga gitu, biar mereka juga akan mengikuti jejak kakak-kakak ini gitu ya. Dan kalau di sekolah sekarang bagaimana perasaannya dengan menyandang duta duta siswa Aceh ini, bagaimana perasaannya?
1: Tentu di sekolah kan orang-orang udah pada tahu nih kan Bu, kalau misalnya kita tuh duta, teman-teman tuh sebenarnya kayak cie kakak duta gitu sebenarnya. Kita ya udah senyumin aja gitu, iya nih iya gitu.
0: Di sekolah ada merasa atau sebelum jadi duta siswa ini pernah dibully barangkali, dengan dibully akhirnya aku harus keluar dari jebakan ini boleh dikatakan seperti itu. Pernah dibully atau bagaimana, atau teman-teman yang pernah dibully menurut Anda itu seperti apa?
1: Sebenarnya kita sebelum menjalankan karantina di Banda Aceh Bu, kita kan udah ikutin seleksi dutanya nih kan. Kita otomatis di platform Instagram kita tuh ada posting-posting twibbon duta siswa. Jadi teman-teman kita kan tahu nih kalau kita ikut duta. Sebenarnya dari beberapa teman kita itu ada yang kayak kalian ikut duta ya, kayak ngeremehin gitu. Terus dari situlah muncul lonjakan dari diri yang kayak aku harus buktiin kalau aku bisa gitu. Disitulah Fathia mulai semangat buat ngejar dutanya gitu Bu. Dan Fathia kayak alhamdulillah datang lagi ke Takengon, udah masuk sekolah, pulang dari duta itu kayak udah diumumin kalau misalnya kita tuh prestasi di duta itu suatu kebanggaan Bu, karena kayak buat teman-teman kita yang sebelumnya ngeremehin kita masuk duta siswa itu bisa kita buktiin kalau misalnya kita bisa nih, kita udah di titik ini nih gitu.
0: Teman-temannya Kak Faiz masih seperti biasa, masih suka merangkul-rangkul gitu, jangan-jangan sih dia udah high class sekarang posisinya. Ada enggak kerasa seperti itu Kak Faiz?
2: Yang Faiz rasa sih enggak Bu. Jadi sebelum itu emang sudah ngerangkul Bu. Malah mereka nge-support Faiz lagi Bu.
0: Oh gitu.
2: Bantu-bantu Faiz Bu kan.
0: Untuk ini ya. Kira-kira nanti di sana ditanyain apa, kita coba belajar ini gitu kali ya ini ya. keluarga bagaimana? Ini sore ini sudah tadi sekolah, sore ini sudah di RRI. Nanti barangkali ke sekolah lagi sebentar, barangkali apalagi yang di, mau dicek lagi di sana. Dengan keluarga bagaimana? Dengan orang tua?
1: Ya, keluarga
0: membagi Fathia, waktunya.
1: Iya, Bu. Orang tua Fathia sendiri udah alhamdulillah udah ngertiin Fathia gimana sibuknya akhir-akhir ini karena kayak pagi sekolah, pulang sekolah lanjut pengayaan, terus pulang pengayaan langsung bimbel.
0: Betul.
1: Terus kayak sekarang nih kan kita kesini nih Bu siaran gitu. Orang tua Fathia kayak semangatin terus, support terus dan selalu ngingetin buat makan, istirahat nah, jangan istirahat gitu.
0: Kak Fai sendiri bagaimana?
2: Sama juga kayak Fathia.
0: Malam jam berapa istirahatnya?
2: Jam 10, Bu.
0: Itu jam 10 sudah enggak ini lagi ya. Walaupun teman-teman di luar pada masih heboh-hebohnya barangkali pegang handphone lain sebagainya. Kak Fathia juga gitu.
1: Iya, Bu, betul. Karena orang tua juga selalu ngingetin buat jangan lupa istirahat karena kan lumayan aktif kan Bu ngejalanin hari-hari ini gitu dari pagi sampai sore. Jadi, malam itu harus di jam 10 itu harus sudah beristirahat
0: gitu. Sudah istirahat gitu ya. Seberapa penting apa nih handphone yang dipegang itu untuk tidak hanya di sebagai duta siswa tapi untuk apa kegunaan dari

0: teman-teman di luar Aceh Tengah tadi itu dari Aceh lain gitu?
1: Fathia sendiri masih, Bu, karena sempat dekat sama salah satu teman Fathia di sana. Dia asal Simalu, Bu. Sampai sekarang kami masih intens chatan, kebetulan setiap hari kami masih kabar-kabaran sibuknya sekolah, lagi sibuk betul, ngapain betul, gitu, Bu.
0: Jangan-jangan juga cerita nanti kalau kuliah kita masuk apa ya gitu ya.
1: Iya, ada, Bu.
0: Kak Faiz juga sama?
2: Sama juga, Bu, masih.
0: Punya grup khusus tentang apa nih, duta siswa ini ya. Dan guru bagaimana dengan pihak sekolah, Kak Fathia dan Kak Faiz, tentang arahan-arahan mereka, hal-hal yang mana yang mereka sampaikan ke Anda berdua ini gitu?
1: Untuk guru kami tentunya support, Bu, sangat mensupport lah dan diapresiasi terus. Guru-guru menyampaikan kita tuh harus terlihat baiklah, jangan mencoret nama baik sendiri, gitu, Bu. Harus
0: itu berlaku itu baik, harus, gitu. Nanti ninggalin nama baik di sekolah, oh ini jadi duta siswa Aceh tahun sekian, gitu ya. Kak Faiz maunya apa ya ke depan ya? Maunya apa ya sekarang ini ya? Anda pasti orang berprestasi di sekolah dan jenjang ini juga sudah Anda rasakan menjadi duta siswa Aceh. Maunya apa ya sebagai anak muda gitu ya?
2: Tentunya Faiz ingin membanggakan orang tua lah, Bu. Dengan prestasi-prestasi ini Faiz bisa buktikan kalau sama ayah, sama ibu kok Faiz itu bisa sampai titik ini, Bu.
0: Ada apa ya, pelajaran zaman dulu gitu ya, Kak Faiz sama Kak Fathia ya. Orang sukses itu bisa dilihat dari ketika dia bangun subuh.
1: Iya, Fathia pernah dengar, Bu, kesuksesan itu bisa dilihat dari seberapa cepat dia bangun dan memulai aktivitasnya pada di satu hari itu, gitu kan, Bu.
0: Itu barangkali bisa jadi apa ya, bisa jadi pegangan kali gitu ya. Kak Fathia dan Kak Faiz, berapa hari yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan 81 Republik Indonesia ya. Apa arti dari kemerdekaan bagi Kak Fathia?
1: Bagi saya kemerdekaan itu justru dari rakyatnya sendiri, Bu. Kita sebagai rakyat Indonesia harus melakukan yang terbaik lah gitu. Sebagai rakyat kita harus membanggakan pahlawan-pahlawan kita yang dulunya sudah berjuang untuk kita. Jangan sebagai, tentunya sebagai generasi muda, pelajar-pelajar muda yang masih remaja, kita harus lebih mengedepankan NKRI kita gitu, Bu. Kita harus menyatukan Indonesia lagi gitu. Kita harus menjadi generasi muda yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Karena kita mau memajukan Indonesia, kita mau mewujudkan generasi emas 2045 gitu. Kita harus melaksanakan yang baik-baik lah gitu sebagai generasi muda.
0: Pasti ngerasa pertanyaan ini berat kali, Kak Faiz ya. Apa Kak Faiz dari pikiran Kak Faiz, apa ya kontribusi saya nantinya untuk mengisi kemerdekaan ini?
2: Sedikit tambahan dari Pak Is, Bu. Di apa tadi, Bu?
0: Sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan ini.
2: Tentunya ya ikutlah berkontribusi dalam hal-hal positif yang ada masuk di apa, Bu? Namanya itu, Bu?
0: Mengisi kemerdekaan tadi itu.
2: Kita gabunglah, aktiflah dalam kegiatan seperti itu, Bu. Dan menerapkan sila-sila gitu, Bu.
0: Pokoknya menerapkan gitu, satu persatu sila-sila Pancasila itu gitu ya. Say no drug ya. Jangan sentuh itu ya, karena kalau kita sudah mulai sentuh barang-barang yang merusak generasi muda, kita nggak akan bisa punya cita-cita lagi gitu ya. Harapan Kak Fathia, karena ini sudah selesai bakal asar untuk Takengon. Seperti tadi Kak Faiz katakan, apa sih, Bu, pertanyaannya gitu kan? Enggak seberat yang dibayangkan, Kak Faiz ya. Sekian menit aja selesai. Apa harapan Kak Fathia sebagai duta apa namanya nih, duta siswa Aceh ke depan?
1: Oke, baik. Untuk dari Fathia sendiri, harapan Fathia sebagai seorang duta, harapannya bagi generasi muda di luar sana jangan takut untuk mengembangkan potensinya. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat, banyak generasi muda yang memendam potensi dia, bakat dia. Carilah wadah-wadah yang bisa menampung bakat-bakat yang mereka punyai itu gitu, untuk bisa dikembangkan dan bisa di

0: disebarluaskan lagi gitu, Bu. Bisa diasah lagi, bisa dikembangkan lagi gitu. Carilah wadah-wadah yang bisa menampung kita, yang bisa meluaskan wawasan kita lagi. Contohnya seperti Duta Siswa ini kan sangat bermanfaat lah untuk kita generasi muda gitu.
1: Oke, Kak Faiz nih nambahin harapan Kak Faiz ke depan seperti apa tentang Duta Siswa atau itu tadi ke depan saya harus seperti apa gitu ya.
2: Harapan Faiz ke depannya, Bu. Ini untuk pesan teman-teman aja, Bu.
1: Boleh.
2: Teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba.
1: Iya. Yeah.
2: Jangan pantang menyerah. Jika memang gagal di situ, coba di jalan lain. Mm-mm. Karena yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar.
1: Oke. Okay. Oh, saya juga dapat bahasa baru dari Kak Faiz. Ya, sudah tertakar tidak mungkin tertukar ya. Sebenarnya saya manggilnya Adinda deh sebenarnya, walaupun tadi sudah dipanggilin kakak gitu ya. Ananda juga sebenarnya boleh saya panggilin, tapi oke lah. Kak Faiz Julian Arbi, beliau ada top 6 Duta Siswa Provinsi Aceh 2026, dan ada Kak Fathia Nadlira ya, top 8 Duta Siswa Provinsi Aceh 2026. Terima kasih sudah hadir di RRI Takengon untuk sore hari ini. Sukses terus, gapai terus cita-citanya, menjadi contoh bagi teman-teman yang lain, dan menjadi inspirasi juga untuk remaja-remaja lain, tidak hanya di Takengon tapi untuk remaja-remaja yang lain di luar sana gitu ya. Sampai seterusnya akan terus bisa menyandang jadi teman-teman apa? Menjadi siswa atau nanti mahasiswa yang dibanggakan.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Salam untuk keluarga Kak Fathia, salam untuk keluarganya Kak Faiz, dan juga untuk teman-teman dan juga untuk guru-guru di sekolah. Terima kasih sudah hadir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar RRI Takengon yang baik di kediaman di mana saja Anda berada, demikian Duta Siswa Aceh yang saatnya belajar apa nih, pelajar itu berani mengambil peran dan bisa menginspirasi. Kita akan ke Masjid Agung Ruhama Takengon untuk kumandang azan asar untuk Takengon dan sekitarnya. Nantinya rangkaian lagu dan juga informasi akan dilanjutkan kembali. Selamat sore dan terima kasih.
3: Ashhadu an

الله أكبر الله أكبر

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengona di manapun Anda berada sore hari ini. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. RRI Takengon masih merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk sore ini. Anda mendengarkan Lintas Informasi.

Pendengar, mendengar kata alpukat gayo, bayangan publik kerap melayang pada komoditas unggulan tanah gayo yang hijau, lezat dan kaya manfaat. Namun ada yang berbeda dari terobosan terkini yang dihadirkan di Dataran Tinggi Gayo. Kali ini alpukat gayo hadir bukan dalam bentuk buah-buahan dari perkebunan warga, melainkan sebuah aplikasi digital transformatif yang menyatukan seluruh urusan layanan publik dalam satu genggaman. Langkah inovatif ini dimotori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah yang resmi menghadirkan alpukat gayo, akronim dari Aplikasi Layanan Publik Kabupaten Aceh Tengah. Kehadiran diproyeksikan menjadi sebuah super aplikasi terpadu yang memangkas sekat-sekat birokrasi, menghimpun berbagai pintu pelayanan publik yang selama ini terpisah-pisah ke dalam satu ekosistem digital yang efisien dan muat di saku warga. Kehadiran aplikasi ini membawa angin segar bagi efisiensi tata kelola pemerintahan daerah melalui alpukat gayo. Masyarakat kini dapat mengakses ragam fasilitas layanan, memajukan permohonan publik hingga memperoleh data dan informasi resmi secara cepat tanpa perlu repot datang dan mengantri dari satu kantor instansi ke kantor lainnya. Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah, Mustafa Kamal, menyampaikan bahwa platform ini merupakan terobosan fundamental untuk mengubah pola layanan konvensional menuju serba digital. Pemanfaatan teknologi ini dirancang langsung untuk mempermudah alur interaksi masyarakat dengan pemerintah daerah, sehingga seluruh urusan administratif ini dapat berjalan lebih transparan, mudah, dan akuntabel.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Kami ucapkan lagi untuk sore hari ini sepanjang waktu, untaian-untaian lagu akan mewarnai suasana sore Anda dan menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung. Tadinya di antara waktu yang menunjukkan pukul 14, 15, ini 16 juga masih kerasa panas suasana di luar. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, mudah-mudahan jadi teduh untaian, karena untaian lagu yang kita hadirkan untuk pendengar yang tengah beristirahat atau bahkan bukan penghalang panasnya suasana di luar untuk kegiatan-kegiatan Anda yang masih terus berlangsung. Selamat sore, kami hadirkan untaian rangkaian lagu dan juga informasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ini.

RRI Takengon, saya yakin sejak pagi-pagi sekali Anda sudah bersama dengan RRI Takengon yang menghantarkan untaian-untaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu dengan informasi yang banyak yang dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Tidak akan terlepas dari informasi yang dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon, karena sudah seperti ini layaknya untuk informasi di antara kegiatan-kegiatan yang terus berlangsung. Dan informasi itu bagian dari aktivitas dari masyarakat, dan masyarakat juga memerlukan informasi-informasi seperti yang kita sampaikan tadi. Tidak akan tertinggal dengan informasi yang ada, tidak tergerus oleh zaman, jadi informasi selalu mewarnai suasana aktivitas dan kegiatan-kegiatan masyarakat itu.

0: Kita kengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Masih dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang tentunya masih mewarnai suasana sore kita. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, Anda bisa juga mendengarkan di rri.co.id, bahkan bisa melihatnya di rri.co.id untuk informasi yang kami sampaikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan potensi gempa susulan masih mungkin terjadi di Nusa Tenggara Timur. BMKG memperkirakan gempa susulan berskala kecil berpotensi terjadi hingga 3 minggu ke depan. Saat mengunjungi pelabuhan Laurentius Sai, Mendagri mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk menentukan langkah penanganan terhadap bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Menurut Tito, berdasarkan keterangan Kepala Sah Bandar, operasional pelabuhan tetap berjalan. Hal itu disebabkan sistem digitalisasi yang digunakan memiliki mekanisme cadangan. Bahkan, layanan embarkasi maupun debarkasi juga telah berjalan normal. Mendagri juga menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa akibat gempa tersebut. Tito memastikan pemerintah pusat akan terus hadir bersama masyarakat terdampak dan mengoptimalkan penanganan pasca bencana. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Kita hantarkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi lagi.
1: Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.
2: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Untuk sore hari ini saya temani dengan untaian lagu dan juga informasinya pendengar RRI Takengon. Selamat menikmati suasana sore Anda. Kalaupun dari tadi kita cerita tentang panasnya Takengon dan sekitarnya, tapi masih cukup hangat untuk jam-jam seperti ini. Ini pas kalau sudah dibawa jalan-jalan sore, dan ketika juga sudah selesai dengan pekerjaan tugas-tugas Anda, Anda akan pulang ke rumah menikmati suasana sore. Ada yang tengah ngopi bersama dengan RRI Takengon yang merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasinya, dan benar-benar ingin punya waktu sendiri untuk istirahatnya di saat sore ini.

Sore ini yang sudah terbiasa untuk kongko duduk bareng sama teman-teman untuk ngopi sore. Kalau nggak ngopi nggak ada warna lain gitu ya, nggak ada bisa punya inspirasi, nggak ada ide tiba-tiba. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi lagi untuk pendengar RRI Takengon.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Pendengar RRI Takengona, selamat sore. Kita ke waktu yang nanti menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian warta berita berjaringan Aceh.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Untuk sore ini bisa jadi ide barangkali sore yang cantik ini, dan mungkin isyaratnya ini sudah di musim-musim kemarau dengan matahari sampai sore ini aja masih kita rasakan.

rendah gitu ya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Kita hantarkan untaian lagu-lagu yang kiranya masih akan mewarnai suasana sore hingga beberapa waktu ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasinya juga masih melengkapinya untuk nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Berjaringan Aceh.

0: nantinya bisa kita lanjutkan kemudian. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, selamat sore kita ucapkan untuk Anda. Anda akan mendengarkan untaian informasi se-Aceh Lintas 17.
1: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Informasi lainnya, kebakaran hanguskan 3 rumah di Subulu Salam Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lo Sumawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Dengar, rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum Agustus 2026 di Aula Teku Umar Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Herta Bastiawan mengatakan perekonomian Aceh pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 4,86%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan pertama yang tercatat 4,09%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh sektor pertanian yang mulai kembali bergerak seiring dengan proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan progres rehabilitasi lahan pertanian hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 51,3% atau sekitar 40.852 hektar dengan dukungan anggaran mencapai Rp515 miliar. Nasir mengatakan proses rehabilitasi tersebut telah mulai terlihat melalui sejumlah kegiatan penanaman bersama di wilayah terdampak bencana.
3: Dan saya kira progres ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya, yang dilakukan sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya, kemudian juga ada di beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut.
2: Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi sawah dapat dirampungkan pada November 2026. Anggaran sebesar Rp515 miliar rupiah telah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung proses rehabilitasi tersebut. Selain lahan persawahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan sektor perkebunan dari sekitar 60 ribu hektar lahan perkebunan yang terdampak kerusakan. Sekitar 40 ribu hektar diantaranya saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Perwakilan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan seluruh wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari sasaran rehabilitasi.
4: Dari Pidi, Pidi Jaya, sampai dengan ke Aceh Tamiang, wilayah timur itu kita laksanakan semuanya. Berjalan simultan semuanya nanti, termasuk juga di daerah tengah dan di daerah barat sampai ke Aceh Tenggara juga kita laksanakan. Jadi tidak ada yang prioritas-prioritas, semua kita kerjakan bersamaan.
2: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian diharapkan dapat mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi dan sinkronisasi data lintas sektor juga dinilai

0: Sigma Wakila mengoptimalkan layanan melalui mobil kas keliling untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di Pasar Almahira Lamdingin, Kota Banda Aceh. Layanan ini disambut baik oleh para pedagang sehingga mendekatkan akses untuk transaksi tabungan maupun pembiayaan syariah sebagai modal usaha secara langsung di lokasi tanpa harus ke kantor PPRS Hikmah Wakila. Teller pada mobil kas keliling Bunaya menyampaikan layanan dibuka mulai pukul 9 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Adapun setiap harinya banyak pedagang yang memanfaatkan layanan ini.
1: Layanan dari kami ini sekarang untuk sementara kalau di Almahira ini masih menabung. Satu dua ada yang nasabah yang sudah jadi yang ngambil pembiayaan, tapi nabungnya di kita. Jadi kami yang jemput, nasabahnya tetap jualan.
0: Untuk diketahui, sasaran utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bank ini sudah didirikan sejak 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep serta tata cara syariah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe Semawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe Semawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
4: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku, kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 piece yang sudah terjual. Lumayan banyak, ya. Korban mengalami kerugian 410 juta. Jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti.
3: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara, sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan kedua penadah terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
4: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntuhkan ke pasal 476 KUH pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah FS kemudian MD kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3.
3: Dari Lhokseumawe, Aldo Numero melaporkan.
2: Pendengar, warga Gampung Hagu Selatan menjadi korban penipuan berkedok pemberian bantuan sosial. Berikut laporan Bondan Dwi Cahyo.
5: Nasib malang menimpa seorang lansia di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Marhamah, perempuan berusia 59 tahun, menjadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan oleh orang yang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan emas yang disimpannya sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2026, sekitar pukul 9:30 pagi, di kontrakan di rumah korban di Jalan Distrik Gampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawi. Kejadian bermula ketika korban sedang berada di toko yang berada di depan rumahnya. Saat itu, seorang pria tidak dikenal datang dan mengajak korban untuk berbincang. Diduga dengan bujuk rayu pelaku, korban kemudian menuruti sejumlah permintaan, termasuk menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Pelaku bahkan mengajak korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas yang disimpan korban, sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Setelah emas diberikan, pelaku kemudian meminta kartu tanda penduduk atau KTP dengan alasan untuk pendataan sebagai penerimaan bantuan. Korban pun masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil KTP. Namun ketika korban keluar dari rumah, pelaku sudah tidak berada di tempat dan juga langsung melarikan diri.
6: Ini kita berdua aja, karena bapak nggak tahu, kita berdua aja ngomong. Boleh, saya bilang. Ibu ada apa di rumah? Nggak ada, saya bilang. Duit ada simpanan di rumah? Nggak ada. Nggak ada simpanan duit saya. Di rekening ada, itulah kan. Itu nggak disuruh ambil rekening. Rekening ada, ada. Mas ada. Sikit juga lah.
7: Ada.
6: Mas ada lah sikit, Pak. Berapa mayam ada? Sekitar 5 mayam lah, Pak. Oh, boleh ambil. Oh, ibu ambillah sini, masuk ke dalam. Dia ikutin, dia ngomong-ngomong masalah mangga ini. Dia duduk di situ.
7: Duduk di depan.
6: Dia suruh ambil, ibu, udah ibu ambil. Ini kita nampakin aja, Bu, dia bilang. Nampakin sama orang sosial itu. Dia tuh dia pegang.
7: Dia di tangannya, berarti dia ambil emasnya.
6: Iya. Karena pakai dompet itu lagi.
7: Iya,
6: iya. Itu dia bilang KTP ada, Bu. Ada, saya udah ibu ambil KTP. Pas balik lagi cari KTP,
7: dia udah hilang.
6: Udah hilang dia.
5: Wajah pelaku diketahui sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Banda Sakti. Polisi kini diharapkan dapat segera mengungkap identitas pelaku dan mengamankan barang bukti, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi ataupun barang berharga. Demikian laporan Bundan Dwi Cahyo, RRI Telus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Mendengar harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabu. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor. Dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya tinggi permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Ia mengatakan stok ayam di Melabu tidak cukup sehingga harus didatangkan dari luar Aceh Barat, seperti dari Kabupaten Pidi dan Banda Aceh. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat, sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh Barat. Pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, kuliah kerja nyata Universitas Teguh Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di Aceh Barat. Mahasiswa diterjunkan untuk menjalankan program sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
2: Pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN Universitas Teguh Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Tema KKN tahun ini dinilai relevan karena mengedepankan kolaborasi mahasiswa dalam mendukung pembangunan berbasis data. Selain melakukan pemutakhiran data, mahasiswa juga menjalankan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di lokasi KKN. Sebanyak 604 mahasiswa UTU mengikuti KKN di 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kecamatan Bobon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216 mahasiswa laki-laki dan 388 mahasiswa perempuan yang diterjunkan ke sejumlah gampong untuk melaksanakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa KKN UTU, Mutiana Najifah Susanto, mengatakan mahasiswa tidak hanya menjalankan program pemutakhiran data tetapi juga melaksanakan kegiatan lain yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Terus selain itu, kampus juga mengizinkan kami untuk ini buat proker-proker lain juga kayak gitu, yang membangun kampung itu tadi, kayaknya dari pendidikan, terus lingkungan sekitar kayak gitu, yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kayak gitu.
2: Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pengembangan potensi di wilayah tempat mahasiswa melaksanakan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung selama 30 hari, mulai dari 28 Juli hingga 28 Agustus 2026, yang mana saat ini ratusan mahasiswa UTU tersebut masih dalam melaksanakan KKN di sejumlah gampung di Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah hingga kegiatan berakhir, yakni pada tanggal 28 Agustus tahun 2026. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Disduk Capil Aceh Tengah dinilai layak menjadi lokus penilaian zona integritas. Berikut laporan Sanusi.
5: Keistimewaan dan kesejahteraan Sedakap Aceh Tengah Latif Rusdi meninjau kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah sebagai lokus penilaian zona integritas. Kunjungan tim diterima langsung Kepala Disduk Capil Aceh Tengah Aulia Putra. Latif Rusdi menyebut peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Disduk Capil dalam memenuhi berbagai aspek dan indikator penilaian zona integritas, termasuk tata kelola pelayanan publik serta komitmen terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Latif Latif Rusdi menyampaikan bahwa di Dukcapil Aceh Tengah sudah layak untuk dinilai sebagai salah satu lokus penilaian zona integritas.
6: Terhadap ditetapkannya sebagai lokus zona integritas atau JT, untuk itu kami selalu mendorong kesiapan dari Dukcapil untuk seterusnya nanti dinilai oleh pemerintahan pusat.
5: Kadis Dukcapil Aceh Tengah Ulia Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan peninjauan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajaran di Dukcapil terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Muhammad Sanusi, RRI Takiwon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut kembali Sanusi melaporkan.
7: Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobesen dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi.
8: Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah, dan kami sangat senang.
9: Pamuk sini.
10: Tambahan bu dari bu.
11: Apalagi di bulan yang kayak di bulan ceceklek kayak gitu. Kami merasa bersyukur.
7: Yeah. Camat Bobesen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
12: Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobesen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bapak Bupati atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobesen.
7: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobesen ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sidak pasar terpantau sejumlah harga bahan pokok relatif stabil. Wakil Wali Kota Sabang tampung keluhan pedagang pasar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
13: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surah Yunus menyebutkan harga sejumlah bahan pokok hasil pertanian di Kota Sabang mengalami kenaikan tipis dibandingkan sebelumnya. Namun secara umum kondisi harga masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Surah Yunus mengatakan pemerintah Kota Sabang akan terus berupaya menjaga kestabilan harga pokok agar tidak melonjak terlalu tinggi melalui sidak pasar. Menurutnya stabilitas harga penting untuk mengendalikan inflasi daerah, terutama komoditas cabai dan bawang yang biasanya memberikan pengaruh cukup besar terhadap kenaikan inflasi.
14: Beberapa produk atau hasil pertanian yang memang ada kenaikan dibandingkan sebelumnya, dan ini fungsi pemerintah sebenarnya kita untuk tetap menjaga kestabilan harga sehingga tidak terjadi harga yang begitu tinggi.
13: Sementara itu harga ikan di pasar mengalami sedikit kenaikan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa hari terakhir. Suraji menyebutkan kondisi tersebut sebagai hal normal terjadi di Kota Sabang mengingat aktivitas nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menampung sejumlah keluhan dari pedagang pasar, salah satunya terkait persoalan sewa kios. Pemerintah akan membahas persoalan tersebut bersama paguyuban atau pengurus pasar untuk mencari solusi agar pedagang tetap dapat berjualan, sementara pemerintah daerah tetap memperoleh penerimaan yang mendukung pengelolaan kebersihan pasar. Suraji menjelaskan, masih terdapat pemahaman yang keliru di kalangan pedagang mengenai istilah pajak dan sewa tempat. Karena itu pemerintah akan memberikan penjelasan agar pedagang memahami bahwa pajak dan sewa merupakan dua hal yang berbeda. Terkait pasar lama yang telah direvitalisasi dan belum digunakan, Suraji Yunus menilai perlu dilakukan peninjauan kembali. Ia menyebutkan beberapa lantai di pasar ikan masih membutuhkan perbaikan agar fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal.
14: Yang perlu kita tinjau kembali, pertama luas kiosnya itu perlu kita perbaiki, kemudian juga sampah-sampah yang tidak dibuang akan dilakukan perbaikan, dan juga sampai dengan yang di dekat pasar ikan itu lantai jalan perlu kita perbaiki karena udah kondisinya kurang baik.
13: Sidak pasar yang dilakukan Rabu pagi tersebut turut dihadiri Kapolres Sabang, Komandan Kodim 0112 Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan itu dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan bahan pokok, sekaligus menyerap aspirasi dari pedagang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

0: Kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Subulus Salam Barat. Damkar Brimob, TNI dan warga padamkan api selama 2 jam. Selengkapnya laporkan Juprianto.
1: Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subulus Salam Barat, Kecamatan Cipakiri, Kota Subulus Salam. Insiden yang menimpa kediaman milik Muhammad Yusuf tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.25, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD Kota Subulus Salam, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subulus Salam dengan menurunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kebakaran api serta mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subulus Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Ia juga menyebutkan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon, baru saja selesai kita mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 di 19 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, saya Mutia Hafid mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri dengan semangat perjuangan, persatuan, dan juga gotong royong. Semangat itu harus terus kita jaga, kita wujudkan Indonesia yang semakin maju, semakin berdaulat, dan juga sejahtera. Di era digital, mari jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, membuka kesempatan, serta menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, rangkaian-rangkaian lagu kita hadirkan untuk pendengar RRI Takengon. Untaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo melengkapi ketika semua sajian yang kita hadirkan dari RRI Takengon sejak pagi bahkan siang ke sore bahkan sampai ke malam hari ini nanti.

Pendengar RRI Takengon, untaian lagu ini untuk Anda yang tengah beristirahat. Dan terima kasih selalu bersama dengan RRI Takengon yang menghantarkan untaian lagu dan juga informasi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk tadinya Waih Kutoa, Kabriwali, ada juga Rungang yang tentunya pernah Anda dengarkan ketika sebelumnya di versi yang pernah Anda dengarkan sebelumnya.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

0: ini untaian rangkaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo yang kami sematkan untuk sore hari ini. Mengharapkan Anda juga merasa bahagia menikmati suasana sorenya. Kami hantarkan yang terbaik yang sudah berlalu untuk sore ini. Kita ke rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya pendengar RRI Takengon. Kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya terjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ia memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Ia menyebut perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Dan menurut Presiden Prabowo, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki arti maksimal apabila manfaatnya tidak dirasakan sebagian besar masyarakat. Karena itu pemerintah harus memastikan aktivitas ekonomi dan investasi mampu menghasilkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Dan Presiden juga menekankan setiap rupiah investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan manfaat konkret. Pernyataan tersebut, kata Presiden, menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ditekankan pula pembangunan ekonomi harus memiliki keberpihakan kepada mereka yang paling membutuhkan agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Bagi Presiden Prabowo, kekuatan sebuah negara tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya ekonomi atau posisi di forum internasional. Negara yang kuat juga harus memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat sendiri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada untuk sore hari ini. Untuk rangkaian-rangkaian yang berikutnya kita akan dengarkan untuk beberapa rangkaian lagu yang tentunya yang temanya pendengar RRI Takengon untuk nuansa religi di kesempatan sore hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore, kita jelang perlahan untuk nanti waktu kumandang azan maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan, juga selamat beristirahat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

قل أطيعوا الله والرسول

والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى

هنالك دعا زكريا ربه قال

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam, selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat malam kami ucapkan. Rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan Anda dengarkan di waktu berikutnya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan. Dan ada rekan Yati yang akan melanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Selamat malam pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Dan saya undur diri, terima kasih. Selamat malam sekali lagi, selamat beristirahat. Selamat mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikut berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian
12: uang? Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus Trini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya ada pengundangan dari PSP?
10: Sebagai penyanyi. Ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Berarti secara profesional itu?
10: Secara profesional, oh, okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikonfirmasi?
10: Iya,
13: dikonfirmasi. Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: bagaimana? Terkait, ya. Saya dulu terkontrak nyanyi 2017-18.
13: Oke.
10: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fedwatch, itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah
20: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
21: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerja sama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati untuk malam ini akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, baru saja kita ikuti ya berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, saatnya kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon. Ya pendengar, saat lagi akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama malam ini adalah adab berteman memiliki sahabat yang soleh. Berteman adalah fitrah manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Namun, Islam mengajarkan bahwa dalam berteman kita harus berhati-hati karena sahabat memiliki pengaruh besar terhadap akhlak dan keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi bisa memberikanmu minyak wangi atau engkau bisa membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan tukang pandai besi bisa membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hadis ini mengajarkan kita bahwa sahabat yang soleh akan membawa kita kepada kebaikan, sedangkan sahabat yang buruk dapat menjerumuskan kita kepada keburukan. Ada berteman dalam Islam antara lain memilih sahabat yang beriman dan berakhlak mulia, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, menjaga rahasia dan tidak berkhianat, menolong ketika sahabat dalam kesulitan, dan tidak iri dan dengki terhadap sahabat. Dengan adab ini, persahabatan akan menjadi ladang pahala dan jalan menuju ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Zukhruf ayat 67. Pendengar, ayat ini mengingatkan bahwa persahabatan yang tidak dilandasi takwa akan berakhir dengan permusuhan di akhirat. Hanya persahabatan yang dibangun atas dasar iman dan takwa yang akan kekal hingga di hadapan Allah. Mari kita berhati-hati dalam memilih sahabat. Pilihlah sahabat yang soleh, yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, menolong kita dalam kebaikan, dan menjaga kita dari keburukan. Dengan sahabat yang soleh, hidup kita akan lebih bermakna, iman kita lebih kuat, dan ukhuwah kita lebih kokoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sahabat-sahabat yang soleh, yang menjadi penolong dalam kebaikan dan takwa, serta menjauhkan kita dari sahabat yang menjerumuskan kepada keburukan.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya. Dan sesaat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله أكبر.

Anda. Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu isya bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, akan kita ikuti lintas informasi.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menunjukkan komitmennya mendukung percepatan program swasembada bawang putih nasional. Bupati Bener Meriah Takuri Abu Bakar turut melakukan penanaman bibit bawang putih secara serentak yang terhubung secara virtual dengan 17 provinsi di Desa Wonosobo, Kecamatan Wipesam, Rabu 19 Agustus 2026. Di Bener Meriah, program pengembangan bawang putih ditargetkan seluas 10 hektar yang akan dilaksanakan pada Desember 2026 oleh 4 kelompok tani. Lahan tersebut tersebar di Kecamatan Bukit seluas 3 hektar, Kecamatan Permata 4 hektar, dan Kecamatan Wipesam 3 hektar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi bawang putih daerah, memberikan nilai tambah bagi petani, serta memperkuat perekonomian masyarakat. Pemkab Bener Meriah juga akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan komoditas tersebut berjalan berkelanjutan. Dengan potensi pertanian yang dimiliki, Bener Meriah diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam mendukung terwujudnya swasembada bawang putih nasional.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, formasi waktu saat ini pada pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan untuk malam ini tidak ada ruang rindu berjaringan nasional, tetapi kita tetap akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Freedom Jazz Festival. Pendengar dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, wah, itu ada jer basuki mau beyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif, ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita, dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong, kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondre dek juga, ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi gak afdol kalau gak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
2: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya Pak. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
1: Yang pertama.
2: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
1: Ya.
2: Kira-kira.
1: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
2: Bisa ditanya Mas Doli.
1: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi.
3: Kita dampingin.
1: Iya Mas Doli sebentar. Kita dampingi. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni. Yes. Pertanyaan yang kedua.
2: Loh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
1: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
2: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
1: Siap.
2: Pak, pertanyaan Mbak Yeni, apa Pak?
1: Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia ya, itu kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni. Yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
2: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. ya kan? Peranglah, Selat Hormuzlah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Siap.
2: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
1: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
2: Aduh, selalu siap mendukung.
1: Alhamdulillah, begitu. Applause untuk Mbak Yeni.
2: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
1: Siap.
2: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
2: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, disilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
4: siap
1: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
4: pemberdayaan
1: masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
4: Pemberdayaan masyarakat.
1: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
4: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
1: Oh.
4: Karena saya musisi juga.
1: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
2: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
4: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
1: Siap.
4: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
1: kedua?
4: Udah yang kedua.
1: Yang kedua.
4: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
1: Betul.
4: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
1: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festival sudah kita mulai dari tahun 2015 bertempat di ICSL Studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari. Dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada
0: okay.
1: S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay, yes, berarti sudah 2024 kali kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal. Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah gitu.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh At The Jams.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Oke.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan lo ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Aduh, gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya, Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juwita malam Indonesia. Malam.

0: Sweet Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri,
3: boleh,
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali memang
1: abadikan.
3: Yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya, Pak Dodi, semua dari RRI ICL dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Amin. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki ngobrol dulu sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh, Ber. Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Ya.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya lain-lain, drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streaming.
1: Oh, seru, seru, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di sana. Amin. Studio okay. Alam itu keren banget. Gitu.

0: 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produseri juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
0: Betul,
1: ya?
0: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, Grass banget by the way.
1: Band baru banget, Grass banget.
0: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
0: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: test, test.
1: Okay, give it up for Nisi Eduardo on saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Kiari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Makasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hen Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2, 3.

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau memanggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya. Mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih kita surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau lagi tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih?
2: Betul, kita ada 8 orang, saya undang mungkin ya, kalau boleh ya, jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita jadi, perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes, yes,
2: ada,
0: yes.
2: Saya
0: yes.
2: Mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini, dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Ya, ini adalah salah satu apa kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa ya. Yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas itu kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau tetap budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke. Mbak Rihaya, syukur.
2: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini
3: Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos, ya.
2: Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadung.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi...
2: Jadi boleh diputar dikit biar lihat, ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya.
3: Jadi kita
2: terancam punah untuk
3: ya, pengrajin. Kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan
2: ya,
3: ya manual. Dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri
3: itu
2: khas Palembang itu
3: ya,
2: songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada
2: ya. Iya, ada ya, pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Baduy warna hitam dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten, ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun.
3: Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih ya.
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga
3: ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul katulistiwa.
2: berikutnya.
3: Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Iya, ini tenun
3: Nusa,
2: Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin
3: Terima kasih
2: Mbak-mbak, dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah pada familiar ya teman-teman. Iya gak sih?
0: Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng, bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini, tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini, gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wiss.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
2: Ya. Menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRI.net yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedoms Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terima kasih, mantap. Matthew 3, 1.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama Pro 1 RRI Jakarta Freedom Jazz Festival pendengar ya. Dan pendengar, kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon untuk malam hari ini dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda. Ya pendengar, saat lagi untuk setelah lagu pembuka ini pendengar, ya boleh bagi Anda yang ingin bergabung ya seperti biasa di line telepon kami di 08216585467. Dan pendengar, Anda juga boleh mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami ya untuk request lagu ataupun salam di 08527082572.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha mas.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

Ya baik, mendengar masih di Pro 1 RRI Takengon, nah, dan masih bersama Yati ya untuk malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar kita juga masih di Ruang Rindu hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan dengan lagu-lagu nostalgia yang akan menemani ruang dengar Anda saat ini pendengar.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ya baik, mendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dan juga masih dengan lagu nostalgia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti di Donggayu.
1: Oh ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya, pendengar, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan di Donggayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This.
2: Ada lawan.

終わりは

piazza.

0: Wayo dijogo no amanan karena itu lawan mau juah mata.
1: Woi Aida, woi rombak bersusun, woi bersumbun, wayo lawan biasa.
0: Hoya ini Arita, wayo mukul. Wayo ini.

Oh, yeah.

Yes.

Dua bangsa nudin, siru berberakah, oya jemamu tua, ibagin doa.

Qatar.

inédutable.

con la

Yeah.

Sarah, I'm gonna go to the bathroom.

ini siapa? Geremu gerak layarku uko, sentanku pusat rupa korang.

Sisi nerni posisi siap siap.

Si jantung

金牙不给金牙。Oh, yeah, my God.

masenin babuhi sabihi duet orok meroma berkaca berkaca sidang beri 6 juta.

ามันโย่

Pemadam. Is

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita

mengatakan bahwa Qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab, Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, Prof. Satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia, selamat pagi. Untuk selanjutnya langsung kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamah Takengon untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

ونحن له مسلمون.

Terus satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Kumandang ajan subuh, kita sudah dengarkan bersama live dari Masjid Agung Rohama Takengon. Dan menandakan waktu salat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Untuk selanjutnya juga masih terus lanjut ditemani dengan beragam pilihan lagu-lagu religi yang kami hantarkan. Sembari kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon.

zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Baik, selamat pagi dan semangat selalu untuk pendengar. Jalani beragam kegiatan, aktivitas, dan rutinitasnya. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ditemani dengan lagu-lagu religi lainnya sembari menantikan cara masuk live dari Masjid Agung Rohamat Akeng.

0: Kita lanjut untuk ikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamata Kengon. Selamat mengikuti.
1: Ta'ala. Kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Tengku Bapak Haji Ramli SH. Kepada Bapak kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon, yang saya hormati semua jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang saya muliakan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini kami menyampaikan tausiah subuh. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita bersama. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berusahakanlah yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Carilah jalan-jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah dan berjihadlah pada jalan Allah agar kamu menang dunia dan akhirat. Majelis yang dirahmati Allah, ini yang akan kita bahas sedikit. Mudah-mudahan nanti ada faedahnya kepada kita bersama. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Allah sangat menganjurkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, bersamaan dengan itu, carilah, usahakanlah, berusahalah yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian laluilah jalan-jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjihadlah di jalan Allah. Mudah-mudahan kamu menang dunia dan akhirat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mencari usaha yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha pekerjaan yang halal
dan diredai oleh Allah, diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sekarang banyak kita lihat beberapa contoh tiba-tiba menjadi kaya mendadak, melakukan judi online atau lebih terkenal dengan judol. Ini bukan asing lagi dan payah memberantasnya karena melalui HP masing-masing ada. Majelis yang dirahmati Allah, ini sangat-sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis yang dirahmati Allah, ini akan diadakan pacuan kuda. Kalau memang masih ada judi di sana, tidak usah lagi dilakukan itu. Bagaimana memberantasnya itu judi? Satu kunci Avanza, satu kunci Honda motor, taruhan terlaksana di sana. Mudah-mudahan tahun ini dapat diberantas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, berjalanlah di jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sekarang dianjurkan jalan kiri, pakai helm, pelan-pelan. Ini sangat bagus sekali karena ini sudah kita sepakati bersama dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Majelis yang dirahmati Allah, peliharalah, jagalah jalan untuk kawan kita, apakah di pengkolan, apakah di jalan lurus, apakah di mana saja, silakan patuhi rambu-rambu jalan yang sudah kita sepakati bersama karena itu tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Majelis yang dirahmati Allah, kemudian berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah, fi sabilillah. Ini sangat-sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semua pekerjaan kita harus kita laksanakan, harus kita cari, harus kita lakukan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mulai tingkah laku kita, mulai pekerjaan kita, mulai perjalanan kita, berarti jangan dilakukan yang menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis jamaah yang dirahmati Allah, kalau sekarang banyak sekali kita lihat main domino, menurut saya itu subhat. Beberapa ulama lagi mengatakan itu haram apabila pakai taruhan. Walaupun tidak pakai taruhan itu subhat. Kenapa? Teori di dalamnya menghambat langkah kawan. Kan iya kan? Dalam agama mana bisa dihambat itu langkah-langkah kawan. Kemudian main catur yang pakai mes itu. Itu pun menurut saya subhat itu. Menurut saya, menurut beberapa ulama itu haram. Kenapa? Karena tabiat di dalamnya itu terkandung membunuh raja. Mana boleh dalam agama membunuh? Majelis yang dirahmati Allah, ini apabila diselidiki dengan secara bagus, apalagi main-main uang pakai taruhan dan segala macam, ini bagaimana cara untuk mengatasinya? Ini adalah PR kita bersama. Majelis yang dirahmati Allah, apabila kita renungkan, apabila kita kaji sampai sehalus-halusnya, Allah
sangat sayang kepada kita. Carilah jalanmu, carilah usahamu, berjuanglah di jalan Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Majelis yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Aceh Tengah gelar pasar murah, bener meriah dan Gayo Lewis turut dukung swasembada bawang putih. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilis oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobesun dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi.
2: Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah. Kami sangat senang.
3: Pamuk sini.
4: Tambahan bu dari bu.
5: Apalagi di bulan yang kayak ini, bulan ceklek gitu. Nah, kami merasa bersyukur.
1: Camat Bobesen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi

0: bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Babasan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bapak Bupati Aceh Tengah atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Babasan.
0: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Babasan ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Pendengar, remisi diberikan kepada warga binaan Lapas Blang Kejeren. Bupati Gayulus mengajak warga binaan untuk memanfaatkan momen kemerdekaan agar bangkit dan memperbaiki diri sebelum kembali ke tengah masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
3: Warga binaan Lapas Blang Kejeren menerima remisi sebagai bentuk penghargaan sekaligus harapan untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Bupati Gayulus Suhaidi mengajak warga binaan menjadikan momentum kemerdekaan sebagai titik balik untuk memperbaiki diri sebelum kembali ke tengah masyarakat. Ia menyoroti dominasi kasus narkotika, khususnya ganja dan sabu, serta menawarkan peluang usaha melalui program Geretek dengan pengembangan budidaya kopi dan kakao. Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi warga binaan setelah bebas, sehingga mampu membangun kehidupan yang lebih baik dan tidak kembali terjerat tindak pidana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional.
4: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan program swasembada bawang putih nasional. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar turun langsung menanam bibit bawang putih dalam kegiatan penanaman serentak yang digelar secara virtual di 17 provinsi Rabu 19 Agustus 2026 di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehbesam. Kegiatan penanaman tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengembangan komoditas hortikultura sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Pengembangan bawang putih diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Khusus di Kabupaten Bener Meriah, program penanaman bawang putih menargetkan lahan seluas 10 hektar yang akan dilaksanakan pada Desember 2026 oleh 4 kelompok tani. Menargetkan lahan tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bukit seluas 3 hektar, Kecamatan Permata 4 hektar, dan Kecamatan Wehbesam 3 hektar. Program ini dinilai menjadi momentum penting dalam meningkatkan produksi bawang putih di Kabupaten Bener Meriah. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional, pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Keterlibatan langsung Bupati Tagor dalam penanaman bibit menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap petani sekaligus terhadap program strategis pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah, petani, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan bawang putih dapat berjalan secara berkelanjutan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, sementara itu Bupati Gayulus juga turut menghadiri kegiatan penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi se-Aceh, maksud kami di 17 provinsi se-Indonesia yang dipusatkan di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang. Ya, kegiatan tersebut dilaksanakan bersama kelompok tani pemuda Tani Gayo sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada bawang putih nasional, memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Gayulus Suhaidi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan komoditas hortikultura di daerah tersebut. Dan dia juga berharap pengembangan bawang putih dapat menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah di tingkat nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polres Bener Meriah salurkan 50 paket bansos di sela tanam bawang putih serentak. Berikut informasi selengkapnya.
4: Di tengah pelaksanaan Zoom Meeting penanaman bawang putih serentak yang digelar di 17 provinsi, Polres Bandar Meriah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial Bansos kepada warga Kampung Wonosobo, Kecamatan Wipesam, Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 50 paket bantuan sosial disalurkan kepada warga yang hadir di lokasi kegiatan. Penyaluran Bansos tersebut menjadi bentuk kepedulian Polres Bandar Meriah sekaligus upaya mempererat hubungan dan komunikasi antara Polri dan masyarakat. Momentum tersebut dimanfaatkan jajaran Polres Bandar Meriah untuk hadir secara langsung berbagi dengan masyarakat serta menunjukkan kehadiran Polri di tengah warga. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Polres Bandar Meriah dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus mendukung berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada warga. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Semawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut informasi selengkapnya.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Semawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
6: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku, kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 piece yang sudah terjual, lumayan banyak, ya. Korban mengalami kerugian 410 juta, jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti.
5: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara, sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan, kedua penadah terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
6: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntokan ke pasal 476 KUH pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah FS kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3.
5: Dari Lok Semawe, Aldo Numero melaporkan.

Baik, terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Aceh Tengah gelar pasar murah. Benar meriah dan gayo luas, dukung swasembada bawang putih. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terus satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat selalu untuk pendengar menjalankan beragam aktivitas dan rutinitasnya. Dan untuk kebersamaan kita juga pagi ini masih temani dengan beragam pilihan lagu-lagu, informasi. Nanti ada info cuaca, ada info harga sembako yang juga akan hadir di rangkaian program Talking On pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kini pukul 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut ya, untuk kita akan dengarkan info cuaca. Dan saat ini Nur sudah tersambung bersama Pak Dedi Ardana dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Pak Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh khususnya untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026.
1: Ya. Baik, dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah Tengah meliputi wilayah Benar Meriah, Takengon, kemudian Dayeuhwe serta Aceh Tenggara untuk edisi tanggal 20 Agustus 2026 untuk pagi hari umumnya wilayah Tengah itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian menjelang siang juga kami prediksi kondisinya juga masih cukup stabil, itu berkisar antara berawan hingga berawan terbelalu. Begitu juga pada saat menjelang malam hingga ini hari. Dan kondisi berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Dan untuk suhu rata-ratanya itu berkisar antara 20 derajat Celcius hingga mencapai 29 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, Pak?
1: Ya, untuk edisi hari ini memang kondisi kita hampir di seluruh wilayah Provinsi Aceh memang cukup panas ya untuk 1 hingga 2 hari ke depan. Dan ini bisa menimbulkan pertumbuhan titik panas baru. Untuk edisi hari ini kami memantau ada sekitar 92 titik api yang sedang terjadi ya. Kemudian ada 15 titik dengan intensitasnya rendah. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan apa namanya aktivitas pembersihan lahan. Memang kondisi kita masih cukup panas dan kita memang masih dalam kondisi
0: peralihan musim.
1: Kondisi. Mm-hmm. Iya, peralihan musim dari musim yang tadinya penghujannya menuju kemarau memang dari bulan Juli, Agustus, September ini masih cukup panas ya. Untuk itu himbauannya kepada masyarakat untuk berhati-hati melakukan pembersihan lahan.
0: Ya. Oke, dari 92 titik api di berbagai wilayah Aceh, kalau di wilayah Tengah Aceh sendiri seperti apa Pak?
1: Ya. Untuk wilayah Tengah Aceh memang tidak begitu banyak ya titik api yang kami pantau khusus terjadi di wilayah sekitar mungkin Benar Takengon ya atau Benar-benar ada satu titik, namun yang paling banyak itu di wilayah Aceh Besar dan daerah Pidi.
0: Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca ya khususnya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan Pak Dedi Ardana dari BMKG Aceh. Dan lanjut ya, untuk Anda nanti bisa ikuti info cuaca kembali secara umum untuk berbagai wilayah Aceh nanti dalam rangkaian kabar Aceh. Dan juga untuk informasi cuaca khusus wilayah Tengah Aceh setiap hari, setiap pagi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat hadir. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Baik, pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Ya, untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026, komoditi jagung, garam, minyak, mentega, tepung, dan kacang serta ketela. Baik, untuk komoditi jagung pilihan, harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram stabil. Garam berodium, harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram stabil. Garam non-yodium, harga eceran minggu ini Rp9.000 per kilogram stabil. Minyak gas LPG 12 kilo, harga eceran minggu ini Rp250.000 per tabung stabil. Gas LPG 3 kilo, harga eceran minggu ini Rp25.000 per tabung stabil. Tepung terigu cap segitiga biru, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram stabil. Mentega Blue Band, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram stabil. Mentega Simas, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram stabil. Kacang kedelai import, harga eceran minggu ini Rp14.000 per kilogram stabil. Kacang hijau, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram stabil. Kacang tanah, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram stabil. Ketela pohon, harga eceran minggu ini Rp6.000 per kilogram stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi jagung, garam, minyak gas, kemudian tepung, mentega, dan juga ketela. Dan Anda dapat ikuti untuk informasi tersebut setiap hari hadir pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dan stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015.